Saat ini, waktu menunjukkan pukul 7 waktu Indonesia Barat. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap bergabung bersama Radio Republik Indonesia untuk menyiarkan Warta.

0: sesuai dengan ketentuan dalam pasal 90 KUHP baru tentang penetapan tersangka, KPK menetapkan 6 orang tersangka, yaitu saudara ASO selaku rektor Unsud, yang kedua saudara NAP selaku wakil rektor 3, saudara IS selaku kepala bagian akademik Unsud, saudara DMW selaku pihak swasta, saudara AW selaku pihak swasta, dan yang keenam saudara MYN selaku pihak swasta.
1: Lebih lanjut, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan atas kejadian tangkap tangan ini, KPK menyayangkan akan menurunkan kepercayaan masyarakat khususnya di sektor pendidikan.
2: Melihat adanya relasi kuasa yang kemudian diduga disalahgunakan oleh sejumlah pihak, kewenangan yang seharusnya digunakan untuk menjalankan proses penerimaan mahasiswa baru yang objektif dan sesuai ketentuan justru kemudian dimanfaatkan untuk menentukan tarif atau imbalan tertentu. Hal ini tentunya membawa efek domino, bukan hanya mencederai prinsip keadilan, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap institusi pendidikan.
1: Dalam konstruksi perkara, KPK menemukan dugaan adanya pungutan tambahan di luar biaya resmi yang harusnya dibayarkan calon mahasiswa. Salah satu konstruksi perkara yaitu Wakil Rektor 3 Unsud Norman Ari Prayoga diduga meminta uang Rp650 juta, di mana uang tersebut diminta kepada orang tua calon mahasiswa Fakultas Kedokteran melalui dua pihak perantara. KPK menduga penerimaan lainnya atau gratifikasi yang dikelola Mulyono mencapai sekurang-kurangnya Rp680 juta. Dan juga KPK menemukan adanya permintaan uang dari Kepala Bagian Akademik Unsud yaitu Eka Sumanto diduga menerima uang dengan total Rp1,12 miliar. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pertamina Patraniaga memastikan pelayanan energi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT, telah kembali normal pasca gempa bumi dengan magnitudo 7,7. Laporan Sugandi Avandi.
4: Baik, kami akan mengupdate beberapa infrastruktur yang saat ini terdampak.
5: Pelayanan energi seperti minyak tanah bersubsidi, bahan bakar minyak BBM, gas LPG hingga bahan bakar pesawat atau aftur di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT kembali normal pasca gempa dengan magnitudo 7,7. Area Manager Communication Relation and CSR PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara, Ahad Rahedi menjelaskan 56 stasiun pengisian bahan bakar umum SPB 100% telah kembali beroperasi. Selanjutnya 17 agen minyak tanah bersubsidi dan 5 agen LPG telah kembali melayani masyarakat. Pasokan gas LPG mencapai 300 hingga 1000 tabung per agen sehingga Pertamina memastikan kebutuhan masyarakat mencukupi. Penjelasan itu disampaikan Ahad Rahedi kepada wartawan dalam keterangan pers secara virtual kemarin.
6: Bahwa 56 SPBU atau sebanyak 100% SPBU sudah kembali operasional di Pulau Flores. Kemudian sebanyak 17 agen minyak tanah bersubsidi juga sudah beroperasi di Pulau Flores. Dan juga 5 agen LPG juga beroperasi dengan normal di Pulau Flores. Jadi dari sisi layanan kepada masyarakat, seluruh lembaga penyalur kami di wilayah Pulau Flores sudah kembali beroperasi dan dapat melayani kebutuhan energi di masyarakat. Ini juga didukung dengan kebutuhan industri bagi pembangkit listrik, di mana tidak ada kendala, sudah bisa dipenuhi dari alternatif rute yang kita siapkan. Kemudian juga bagi kebutuhan aviasi atau bahan bakar aftur untuk pesawat udara yang ada di Bandara Komodo di Labuan Bajo. Ini juga kita sudah dukung dengan upaya-upaya. Pertama, kami mengirimkan BBM dan juga aftur dari Ali Supply. Kita punya rute alternatif dan juga emergency, bahwa dari 8 terminal yang ada dalam wilayah NTT, 7 dapat beroperasi normal. Yang terkendala hanya satu, yaitu fuel terminal kami di Reo, dan ini sudah menjelang operasi karena perlu pengecekan kembali serta di lapangan.
5: Sementara itu, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan juga memastikan kelistrikan, layanan telepon dan internet sudah kembali normal. Pemulihan listrik unit pelaksana pelayanan pelanggan atau UP3 Flores bagian timur dan bagian barat mencapai 100%.
4: Listrikan pasca gempa, pemulihan kelistrikan di UP3 Flores bagian timur dan UP3 Flores bagian barat telah mencapai 100%. Sebanyak 11 trafo GI dan 59 penyulang dan 3.474 gardu distribusi seluruhnya telah menyala kembali. Sedangkan jaringan telepon, layanan telkom grup di wilayah NTT relatif normal. Dengan seluruh 735 site Telkomsel telah recover.
5: Adapun korban meninggal dunia bertambah menjadi 83 jiwa, warga yang mengungsi 110.785 jiwa, dan korban luka mencapai 986 jiwa. Berta menyampaikan himbauan kepada masyarakat agar tetap waspada dengan gempa susulan. Berdasarkan data dari BMKG, gempa susulan mencapai 4.000 kali. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRPO 3 Tusungudara untuk Indonesia.
3: Bea Cukai mencatat sebaran rokok ilegal di Banten meningkat signifikan yang dibandingkan dengan sebaran rokok ilegal pada tahun sebelumnya. Saada Durain menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Pemusnahan barang ilegal ini tentu jalan dengan cita-cita tertentu di setiap bawaslu di setiap Indonesia yang menekankan penguatan reformasi politik, hukum, dan demokrasi.
8: Kepala Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Banten Ambang Prionggo mengaku ada peningkatan jumlah hasil penindakan rokok ilegal. Hal tersebut hasil perbandingan jumlah dengan tahun sebelumnya. Ambang juga menyatakan bila tahun 2025 kemarin, dalam satu tahun Bea Cukai berhasil melakukan penindakan rokok ilegal sejumlah 84 juta batang. Di tahun 2026 ini sudah melakukan penindakan sebesar 71 juta batang dan nanti sampai akhir tahun bisa semakin efektif lagi dengan hasil yang lebih banyak lagi.
7: 182 kali dengan hasil 74,21 juta batang rokok ilegal, kemudian 1.200 parol muni, berikut 748 minuman keras. Dan sekarang ada peningkatan kegiatan pengawasan kita tren atau rokok elektrik sebesar 823,81 mililiter.
8: Ditambahkan Kepala Kantor Wilayah DJP Banten selaku perwakilan Kementerian Keuangan Aim Nur Salim menyatakan pihaknya mengapresiasi hasil tindakan DJBC Banten dan hal ini merupakan hasil sinergitas yang baik.
9: Yang terjadi di lingkungan Provinsi Banten ini, sinergitas yang seperti ini adalah yang sangat diharapkan oleh kita semua, Bapak Ibu sekalian, karena kita semua di masing-masing lembaga itu punya keterbatasan. Keterbatasan anggaran, keterbatasan SDM, keterbatasan kewenangan, keterbatasan jangkauan, dan keterbatasan lainnya.
8: Diketahui, Bea Cukai memusnahkan 41 juta batang rokok ilegal berbagai macam merek dan juga 1.739 minuman keras impor ilegal. Jumlah ini berdasarkan penindakan sepanjang 2026 di wilayah Banten. Dan sebelumnya, Bea Cukai juga melakukan pemusnahan di ASBSD dengan jumlah yang kurang lebih sama. Dan ditaksir, total barang yang dimusnahkan mencapai 62 miliar rupiah. Sementara potensi kerugian negara di sektor cukai sebesar 39,9 miliar rupiah. Demikian, Sanat Udarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menerima kunjungan Menteri Pertahanan Tiongkok Laksamana Dong Jun untuk membahas penguatan kerjasama pertahanan antara kedua negara. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
10: Laporan khusus. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin menerima kunjungan Menteri Pertahanan Republik Rakyat Tiongkok Laksamana Dong Jun di Jakarta Jumat kemarin. Pertemuan kedua pejabat pertahanan ini membahas berbagai upaya untuk memperkuat kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Tiongkok. Kerjasama tersebut mencakup peningkatan kemampuan dan kapasitas personel pertahanan, pelaksanaan latihan bersama hingga penguatan kerjasama di bidang industri pertahanan. Dalam pertemuan itu, Menhan Syafri juga mengundang Angkatan Bersenjata Tiongkok untuk berpartisipasi dalam latihan bersama dengan Indonesia. Undangan tersebut diharapkan dapat menjadi langkah konkret dalam meningkatkan interaksi dan kepercayaan antara personel militer Indonesia dan Tiongkok. Ia mengatakan Indonesia akan mengirim personel TNI mulai dari perwira hingga bintara dan tamtama ke Tiongkok untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan militer.
11: Jadi kita akan tingkatkan latihan bersama, kita akan tingkatkan sekolah, dan kita akan tingkatkan pertukaran prajurit TNI tidak hanya pada tingkat perwira, tapi juga di tingkat bintara dan tamtama dalam kaitan latihan bersama. Kami juga akan terus meningkatkan kerjasama di bidang industri pertahanan antara Indonesia dan Tiongkok.
10: Sementara itu, Laksamana Dong Jun menegaskan bahwa Indonesia dan Tiongkok berkomitmen bersama menghadapi berbagai upaya yang dinilai dapat mengganggu kepentingan dan stabilitas kawasan. Menurutnya, kerjasama pertahanan kedua negara dapat menjadi contoh baru bagi negara-negara global selatan sekaligus memperkuat peran Indonesia dan Tiongkok dalam menjaga stabilitas regional. Dong Jun juga optimistis hubungan Indonesia-Tiongkok dapat terus ditingkatkan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Xi Jinping.

0: 为全球南方国家开展新型防务合作呢，是一个战略。
1: Selain itu, penguatan hubungan kedua negara juga dilakukan melalui mekanisme dialog strategis komprehensif yang dibuka oleh Menteri Luar Negeri Sugiono bersama Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi. Keduanya membahas penguatan kerjasama bilateral sekaligus menyusun agenda hubungan kedua negara untuk beberapa tahun mendatang. Menlu Sugiono menyebut kedua negara menyambut pembahasan rencana aksi kerjasama periode 2027-2031 sebagai kelanjutan dari rencana aksi 2022 hingga 2026.
2: Kedua belah pihak juga menyambut baik pembahasan mengenai rencana aksi 2027-2031 sebagai terusan dari rencana aksi 2022-2026. Kami juga sepakat untuk merevitalisasi mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim, sekaligus menjajaki mekanisme baru antara lain di bidang karantina dan di bidang artificial intelligence.
1: Dialog itu mencakup 5 pilar utama kerjasama, yakni politik, ekonomi, maritim, hubungan antar masyarakat, serta keamanan. Dengan demikian, kelima pilar tersebut menunjukkan luasnya cakupan hubungan Indonesia dan Tiongkok. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia dan Tiongkok memperkuat kerjasama pertahanan dan strategis. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Hubungan Indonesia dan Tiongkok kembali memasuki momentum penting, terutama dalam memperkuat kerjasama strategis kedua negara. Saat Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Safri Samsudin, menerima kunjungan Menhan Tiongkok, Laksamana Dong Jun. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kerjasama pertahanan yang mencakup peningkatan kemampuan personel, latihan bersama, hingga pengembangan industri pertahanan. Indonesia bahkan mengundang Angkatan Bersenjata Tiongkok untuk berpartisipasi dalam latihan bersama karena kerjasama pertahanan harus diwujudkan secara konkret, bukan sekadar komunikasi diplomatik. Namun kerjasama ini harus tetap ditempatkan dalam koridor kepentingan nasional Indonesia. Artinya, setiap kesepakatan wajib memberikan nilai tambah bagi kemampuan pertahanan dan kemandirian bangsa. Hal ini kian relevan di tengah ancaman keamanan yang semakin kompleks, mulai dari keamanan maritim, teknologi pertahanan, hingga ancaman non-konvensional. Penguatan sektor pertahanan ini berjalan beriringan dengan langkah diplomatik melalui dialog strategis komprehensif di Jakarta yang mencakup 5 pilar utama, yakni politik, ekonomi, maritim, sosial, dan keamanan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia perlu memanfaatkan momentum ini secara cermat. Kerjasama industri pertahanan harus berorientasi pada transfer teknologi serta penguatan industri pertahanan nasional. Indonesia terbuka pada kerjasama global, namun kedaulatan dan kepentingan nasional tetap menjadi pijakan utama. Dengan prinsip tegas tersebut, kemitraan strategis dengan Tiongkok diyakini tidak hanya akan memperkokoh postur pertahanan nasional, tetapi juga menjadi mercusuar yang menjaga stabilitas, perdamaian, dan keseimbangan geopolitik di kawasan regional. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi dari mancanegara. Spanyol menemukan dan mengevakuasi sebanyak 247 imigran tanpa dokumen dari sejumlah perahu karet di lepas pantai Kepulauan Canary. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, tim penyelamat Spanyol mencatat ratusan imigran tanpa dokumen tersebut termasuk warga negara Maroko, warga negara Afrika, dan lainnya. Kabar dari dunia olahraga, turnamen di Indonesia Pro Am Present by Combifar and Nomura 2026 yang diselenggarakan di Gunung Gelis Country Club, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menjadi wadah untuk

0: untuk mendorong daya saing pegolf nasional di level Asia. Kami kutip dari kantor berita Antara, Presiden Direktur Gunung Gelis Country Club, Agung Budiman, mengatakan turnamen yang menjadi bagian dari Asian Development Tour tersebut memberikan kesempatan kepada pegolf Indonesia untuk mengukur kemampuannya. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas di sejumlah titik bersama dengan MTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Sudah ada Bribka Satria yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan.
2: Ya, terima kasih rekan Safira. Pada pagi hari ini saya Bribka Satria menemani liberasi pekan Anda akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik yang memang rawan akan terjadi kepadatan. Langsung kami pantau melalui CCTV NTNC Polri secara real time. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan pada Sabtu pagi ini nampak mulai cukup ramai mobilitas warga yang melintasi kawasan tersebut, baik untuk kendaraan dari arah Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju ke arah Semanggi, Tebet maupun menuju ke arah Manggarai. Cukup ramai pada pagi hari ini, peningkatan volume arus kendaraan mulai terlihat, antrian kendaraan pun juga menjelang traffic light juga mulai terjadi, namun selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Sementara lain halnya untuk lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, Depok maupun yang akan menuju ke arah Tebet dan juga yang akan menuju ke arah Manggarai nampak ramai lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu sesekali adanya warga sekitar yang menghabiskan libur akhir pekannya dengan berolahraga agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Bekasi, tepatnya kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan eksit tol Bekasi Barat. Untuk kendaraan pada pagi ini nampak cukup normal dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan yang keluar dari ruas tol Cikampek via gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun yang akan menuju ke arah Jalan Ahmad Yani. Nampak cukup normal, antrian kendaraan hanya terjadi 2 hingga 3 kendaraan ke belakang selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sama halnya untuk kendaraan dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang maupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Dan juga arah sebaliknya juga dalam keadaan relatif normal. Yang perlu diantisipasi yaitu truk muatan barang yang cukup mendominasi melintasi kawasan ini serta bis antar kota agar para pengendara dapat tetap mengantisipasi dan juga menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang maupun Paken nampak ramai lancar. Namun untuk arah sebaliknya dari arah Kaliurang atau Paken yang akan menuju ke arah pusat kota Jogja maupun yang akan berbelok menuju ke arah Jombor. Dari CCTV kami, kendaraan dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah maupun yang akan berbelok nampak adanya antrian kendaraan atau perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Untuk kendaraan dari arah Makuwarjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor dalam keadaan ramai lancar, kami ucapkan terima kasih kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Dan yang terakhir kita masuki ke kawasan Pulau Dewata Bali, tepatnya di kawasan Simpang 4 Sudirman. Untuk kendaraan secara umum nampak ramai lancar, baik untuk lalu lintas dari kampus Unud atau Sudirman yang akan menuju ke arah jalan Tiara Dewata maupun sebaliknya nampak ramai lancar di setiap traffic light-nya. Sama halnya untuk kendaraan dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke arah Jalan Dewi Sartika. Kalau dari CCTV kami dari bawah kiri yang akan menuju ke arah atas kanan juga nampak relatif lancar. Adanya antrian kendaraan namun hanya terjadi menjelang traffic light selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Kami himbau bagi Anda para pengendara agar dapat selalu mentaati rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan, keselamatan maupun kelancaran berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 253 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 19 meninggal dunia, 27 luka berat dan juga 375 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 77%-nya didominasi oleh para pengendara sepeda motor. Terkait dari itu kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu tertib dalam berlalu lintas, kesadaran yang selalu ditingkatkan akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada, dikarenakan ketertiban, kelancaran maupun keselamatan berlalu lintas bukan hanya tanggung jawab kami selaku petugas, namun merupakan tanggung jawab seluruh pengguna jalan. Untuk informasi selengkapnya silakan Anda hubungi di call center kami di nomor 15669 dan juga melalui WhatsApp center kami di nomor 0858715669. Selain itu juga jika Anda mengalami gangguan keamanan dan juga ketertiban, kecelakaan, tindak pidana, Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110. Kami siap melayani Anda 1 kali 24 jam dan juga layanan tersebut bebas layanan ataupun gratis. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembali ke Anda, Safira.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
1: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
0: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
1: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
0: Lah, masa iya? Kan cuman biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
1: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
0: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
1: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
0: Bener juga sih.
1: Nah, gitu dong. Korupsi.
2: Jangan ya, dek ya.
3: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Aduh, Jen, petang kulara banget kok. Arep ngene, Nini Ruci njaluk dipijet malah.
6: Kau enang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
5: Petang kulara banget kok, seneng.
6: Lah kepriwe?
5: Kaya arep kae tapi kaya urai iki lho.
6: Mulane rajin minum gulti.
5: Apa kuwe?
6: Ge, teh gulti go kesehatan awak. Kaya go ketemu kuwe.
5: Oh, kaya kuwe ya.
6: Iya, nyenyenye. Dinum, dinum.
5: Iya, oke, siap.
7: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22C.

0: Waktu kau ngiklik temen
1: lagi ya kok waktu kau mari-mari
2: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
0: jika kau ngerokok sih mereka waktu
1: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
0: jelasnya gue kan ngerokok sih orang gawe waktu rokok legal gue sih anak pita cukene alias anak bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek pita cukene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: Tambah gede ya.
6: Iya, ya selamat. Pak RT kan wilanake ya.
5: Selamat. Kanca STM. Kenalan.
7: Ini dari kanca pukul. Jadi kayak ngajak aku bisnis.
5: Tapi nek kono kepengen melu ya ayo. Kalau
7: enak
5: ya mau. Kalau petanya ya.
6: Ini rokok yang pak cukai ini pak polosan. Gak ngerti orang. Ciri-ciri rokok ilegal gue. Sing orang anak cukai ini. Aku cukai palsu. Apa mani aku cukai bekas. Kalau cukai sing orang diperuntukkan gue rokok kek. Misal SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani. Tidak
7: sengaja kayak larang di tapi enak pak.
6: Oke, nanti orang pak. Kan cuma gue pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan, kalau kesejahteraan masyarakat kita lihat liane, apa tuh rokok ilegal itu bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
8: Dan ini menjadi teman bro.
6: Nah, dulur, ayo dalekna kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, lapor na bae maning bae cuke kiye nomere.
5: Jadi kes ngomong karo sapa? Kuwi lu ngeku, ora lu kene mlayu ora. Woi, kok trigo iki iki.
8: Bro, aku ana keperluan ngurus kamen penjara.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat BBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
9: Radio Bercahaya FM 94.3.
10: Bercahaya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Al-Hadid ayat 23.

Eka. Oke, kabar baik semoga warga bercahaya. Di pagi hari yang cerah, Sabtu 22 Agustus 2026. Kita bergoyang-goyang asoy. Mari.

One Way. Dan Facebooknya Bercahaya FM, gandeng ya guys, Bercahaya FM. FM karo aneh gandeng, Bercahaya FM, kita bergoyang-goyang bersama-sama. Mari kita goyangkan kembali. Okay, guys. Okay, baik. Oi, asik ni, oi. Oi, oi, oi, oi, oi, oi.

0: 30 tahun, gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
1: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Talzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Talzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Talzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Talzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Talzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
3: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
2: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
3: Serius? Wah, jadi gak sabar.
2: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
3: Oh gitu ya? Berapa?
1: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
2: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
1: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening.

0: Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
1: Jabang bayi, video apa rane kiye?
2: Orang member kiye. Kiye, si marekna ngerusak generasi muda nih kiye. Ih, gemletak banget nyong. Pokok kek, konten negatif kudu dilaporna.
3: Jika menemukan konten negatif di media sosial seperti pornografi, perjudian, ujaran kebencian, penipuan, SARA, hoax, kekerasan, radikalisme, narkoba, pinjaman online ilegal, dan lain-lain, kirimkan laporan Anda melalui pesan WA di nomor 0811 922 4545 atau email di aduankonten@mail.kominfo.go.id. Cukup menyertakan nama, tautan pengaduan, dan screenshot dari konten negatif yang diadukan. Mari lindungi anak negeri dari bahaya konten negatif. Pesan ini disampaikan oleh Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap.

Sí. Oke, selamat pagi Oces. Teruslah kuliah pagi ya. Sayang. Baik, Acong Febria. Salam buat sekrup, sekebon. Makasih GPS. Sekasi. Moish toling udar kam. Moti to coyong. Sampai cekanang. Pagi cekanang udah on air. Alhamdulillahi rabbil alamin. Moish toling. Semakin mus, semakin tol. Semakin ngah, semakin tolingah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke. Okay. Gak apa Pak Del?
0: Hah?
1: Lagi apa?
0: Saya lagi duduk. Iya, lagi duduk pengom lompong delohom dereng dalan akeh wong liwat dah ya kowe lah.
1: Asik banget lah.
0: Iya, ketone segala itu kah ya. Nenek-nenek segala itu kah ya.
1: Malam Minggu galau-galau udah
0: rusak. Oh iya ya malam Minggu ya. Oh iya.
1: Kalender

0: Kemarin patah sih itu yang punya Polresta, ya, melasih banget.
1: Oh iya, maksud saya kan ada berapa orang yang ada di panggung itu bercahaya, maksud saya, tak terlalu kok gak ada kata, aduh.
0: Wah, biasanya kalau sudah seperti itu sudah, wah, konsentrasinya itu sudah, wah.
1: Terus saya di depan loh, di depan yang bandel loh.
0: Mana kok gak mengawai-ngawai, gak nyawel gitu loh.
1: Iya, tanganku kayak gini terus kok ngawai-ngawai.
0: Oke. Kudune digrawel, Bu, digrawel nyong mripate jelalatan iki endi iki.
1: Enggak ada paksane tentara ya, aku yang enggak berani mengaca ada apa pokoknya ini
0: aduh. Aruse Mama Enok, dhuwure ana sepanduke. Fans bercahaya kaya kuwe, Ma. Bando sing ana tulisane fans bercahaya iku kuwe. Iya, ini siapa yang mau pape ya? Saya mau pape.
1: Pertanyaannya, bandel ada berapa orang di situ yang dari percaya? Masa saya kasih satu, kalau ada orang lima, masa saya kasih satu ya nggak mungkin dong.
0: Iya ya, iya ya.
1: Yang udah satu enggak ya, satunya semuanya enggak ya. Gitu. Ditampun berkali-kali.
0: Nggak tahu, iya.
1: Asik banget sih. Iya.
0: Grawel kue mah kaose. Iya, mustolinga.
1: Kenapa kata Pak Mustolinga?
0: Kon di grawel kaose. Iya, oh.
1: Susah mau panggungnya be tinggi, mau aku nyebe semeter.
0: Kayak gie, mau. Mama Enok gak mau pelinteng.
1: Ya, sudah enggak apa-apa lain kali. Iya, kita lanjut sama. Iya, Adel, segala-gala ya.
0: Galavita.
1: Oke deh, jalan-jalan, Bandel.
0: Iya, silakan.
1: Jalan-jalan lah. Jalan-jalan ke Bapak Seja Marjono, Pak Amin Maspur, Mas Parjan, Mas Dim, ayo online, Mas.
0: Heeh.
1: Pantau terus tapi online.
0: Iya, men.
1: Mama.

0: Takot-tak. Okay.
1: Nagtagahan sa payaon, alhamdulillah, yung Mama Rizmi, Ma Johannes, Butati, Mas Egilaw, Mas Chuki, Mas Shalot, Mas Sukar, Buku Siya.
0: Ya.
1: Siya lagi terus kayak Badel.
0: Sibuk ya?
1: Iya, sibuk banget. Siya lagi acara terus, Agustusan ya.
0: Oh iya. Oh iya. Iya.
1: Terus Mami Bintoro, Mas Epen.
0: Ya.
1: Bafi Yopuri Mas. Bahar mencari lagi streaming.
0: Waduh.
1: Tante Yara. Fotonya diobat tidur Badel.
0: Hah? Iya. Iya.
1: Tidur karena susu jadi merah. Lanjut Mama Pina. Badina ya. Makasih pokoknya semuanya pada ada di dalam grup LPPN Bercahaya. Oh ya, satu lagi ketinggalan Mas Ardang Roya.
0: Oke. Okay.
1: Gua ngomong aku lagi cawek.
0: Oh iya.
1: Cawek Mas ya. Oh di senggol mau ketemu nih senggol-senggolan malah bahaya. Oke deh. Matur suwun buat Badele, semoga selalu sehat, semangat, lancar.
0: Amin. Amin. Amin amin. Amin amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama nak. Bye guys.

0: Babaran ra kenangan lamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel wae. Ah jan, rebyek umahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak mening lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur.
4: Sing mentul-mentul tutu. Kayu kuwi lho.
3: Aja kaya kiye. Bodol.
5: Is bu.
3: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soale gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
5: Nyong bingung bu.
3: Is, usah bingung pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
5: Ngone Pak Kirno. No pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
3: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
5: Wah nyong ana ya bu ibune rasa melu
3: iya nyong melu warap tunggu kasur mentul-mentul po.
6: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
7: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
3: Oh iya pak, siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong
8: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.

0: Amin. Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Batil. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi
0: wabarakatuh. Bu Wastuti, selamat pagi. Terima kasih. Bagi GPS yang udah saat pagi. Tadi saya stay sambil sibuk-sibuk Ria ini ya. Yang penting happy lagunya. Salamnya buat semuanya saja. Selamat pagi, terima kakak-kakak si. Mari. Loh, mandan kerok ya. Halo, CPS.

0: pertarungan. Selamat pagi. Lesu mana gue?
1: Lagunya Uman Orege. Gak tahu nih nanti nih.
0: Kita Uman yang gak bisa gue ya.
1: Oke. Oke.
0: Oh, Bu Hati, selamat pagi, Mama. Ya. Yeah.

0: Oke, Pak Bening. Iya, oke, Pak Bening. Terima kasih, Pak Bening. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Oke, salam buat semuanya. Terima kasih, Pak Bening.
1: Dan kami cek, gue nang radio.
0: Kami cek, piwe cek.
1: Smart jam. Voice one and loyo. Ejan ya, mau ejan.
0: Oke.
1: Terus masih nampak kau nesuk selamat pagi.
0: Oke.
1: Pak El. Mama cantikkan itu dan selamat pagi yang mau semuanya saja yang mendengarkan.
0: Oke.
1: Pak S. Untuk rekan yang bertugas terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat Mama Rizky nang Petarangan.

0: Aduh, jam. Wetang kula arep banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
0: Wetang kula arep banget ku, seneng.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwi?
1: Nggih, teh gulti. Go kesehatan awak kaya nggo wetengmu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenyenye. Dinum.
0: Iya, oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak kaya katekin, go nglancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alami liyane sing akeh manfaatate go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liyane. Golti cocok nggawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
4: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk Cilacap.

agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Al-Hadid ayat 23.

0: Cahaya Literasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam literasi. Warga bercahaya, mudah-mudahan dalam keadaan baik di pagi hari yang cerah ini. Oke, pagi hari ini kita ada di Cahaya Literasi dan kita akan membahas bagaimana perpustakaan desa sekarang bukan lagi sekedar tempat membaca, tapi menjadi pusat belajar, berkarya, bahkan pemberdayaan masyarakat. Nah, pagi hari ini kita sudah ada tamu istimewa bersama Bapak Khalid Barkah, SPDGR. Selamat pagi Pak Khalid.
2: Selamat pagi semuanya.
1: Ya, semangat sekali ya. Harus dong. Ya, warga percaya beliau adalah pengelola perpustakaan Smart dan juara satu lomba Perpusdes Kabupaten Cilacap tahun 2026. Dan hadir juga pagi hari ini Mbak Rani Anggreni SAMD. Halo, selamat pagi Mbak Rani.
3: Halo, selamat pagi.
1: Iya, ceria sekali ya.
3: Iya.
1: Atau ini nih, ada memikirkan sesuatu nih, tanggal-tanggal tengah nih.
2: Suka bener Mbak Dili.
1: Ya, Mbak Rani adalah pengolah data dan informasi dari Dinas Arpus Kabupaten Cilacap. Baik, tema kita pagi hari ini adalah Perpustakaan Smart, Inspirasi Perpustakaan Desa Berprestasi dalam Membangun Budaya Literasi Masyarakat. Oke, aku mau kenalan dulu sama Pak Khalid nih. Monggo Pak Khalid, silakan. Mungkin perkenalkan nama, dari mana, terus ya kenapa sih tadi pagi kok gasik banget gitu datangnya. Selamat Pak Khalid.
2: Yeah. Terima kasih Mbak Delia. Mbak atau Bu ini?
1: Mbak dong.
2: Oh, Mbak. Siap. Izin memperkenalkan diri. Saya oleh orang tua dikasih nama Khalid Barkah dan sampai hari ini masih sama Bu, belum okay. Berubah. Gitu. Jadi hari ini saya pakai baju perpustakaan desa Bu.
1: Oh gitu ya. Okay. Sesuai itu ya.
2: Kadang saya pakai baju apa gitu.
1: Oh gitu ya. Seperti juga pendamping juga pakai seragam khusus ya.
2: Iya.
1: Namanya seragam apa ini? Kok pakai rompi-rompi gitu?
4: Namanya KKN Bu.
1: Bet?
2: Uniform.
1: Mungkin pakai mic-nya boleh?
2: Iya.
1: Ini nih yang ini. Oh iya boleh, enggak apa-apa. Iya, udah aja enggak apa-apa.
5: Ini namanya vest KKN, Bu.
1: Oh gitu. Iya. Apa itu?
5: Ini sebagai identitas aja sih, Bu.
1: Oh gitu.
5: Jadi kami sebagai identitas dari mahasiswa KKN Unsud gitu.
1: Oh gitu. Sedang KKN di
2: Iya, betul. Ini daripada saya sendirian, tadi ngajak teman, kebetulan ada program KKN literasi namanya gitu. Sini ini. Linear dengan apa yang sedang kita kampanyekan meningkatkan gitu. Literasi masyarakat.
1: Oh gitu, gitu. Luar biasa ya. Oke, mungkin Pak Khalid selamat dulu ya, saya sampaikan sebagai juara satu ya Mbak Rani. Gitu, ini juara satunya nih. Kemarin memang mengadakan lomba ya. Apa iya. Mungkin bisa diceritakan sedikit nama lombanya atau kegiatannya bagaimana kemarin?
3: Kegiatannya itu adalah lomba Perpusdes, ya, perpustakaan desa. Jadi memang kita setiap tahun itu di Dinas Arpus itu selalu ada kegiatan untuk lomba perpustakaan desa. Nah, ini kebetulan Pak Khalid ya dengan prestasinya juara satu ya. Mungkin dengan tata pengelolaannya yang sudah luar biasa, tempatnya juga harus strategis seperti gitu, itu ya. Terus koleksinya juga harus beragam karena memang ada beberapa nilai-nilai poin-poin yang memang harus dipenuhi oleh apalagi juara satu ini.
1: Oke. Ininya kegiatannya berarti melalui online atau langsung turun?
3: Langsung, turun gitu. Langsung. Kita ada tim juga, tim untuk perpustakaan desa. Jadi kita membentuk untuk juri-juri penilai. Jadi langsung kita datangi untuk perpustakaan desa yang ikut seperti itu. Terus kita nilai secara langsung.
1: Berapa itu, peserta Mbak kemarin?
3: Untuk pesertanya... saya agak lupa ya Mbak Dili ya, karena kebetulan bukan di
1: bidang
3: seksi saya ya, di seksi pembinaan. Mungkin ada 10 atau ya, karena ada juara 1, 2, 3, harapan 1, 2, 3
1: oh,
3: juga
1: gitu. Tapi yang jelas misinya sudah tersampaikan ini, kita mau bikin perpustakaan yang keren nih di desa-desa gitu.
3: Betul, karena memang kategorinya termasuk banyak ya Pak Khalid ya. Untuk penilaiannya itu memang banyak itemnya.
1: Merepotkan gitu. Gak Pak Khalid?
2: Tantangan aja sih.
1: Tantangan ya. Oke, mungkin bisa diceritakan sedikit ya, seperti apa perpustakaan Smart yang Pak Khalid kelola ini.
2: Terima kasih Mbak Delia. Jadi sedikit bisa kami narasikan bahwa perpustakaan SMART itu lahir sebagai bentuk komitmen pemerintah desa sebenarnya, Ibu, bahwa pembangunan itu tidak semata infrastruktur, gitu ya. Jadi ada subbidang pembangunan namanya subbidang pendidikan. Kemudian di breakdown lagi, salah satunya adalah bagaimana ini membangun pendidikan di level desa dengan kewenangannya. Nah, salah satu bentuknya adalah perpustakaan, perpustakaannya desa. Nah, ini berawal dari turunan RPJM desa yang dibuat oleh kepala desa, kemudian di breakdown dalam RKP desa dan dianggarkan dalam APB desa, Bu. Nah, itu kali pertama lahir adalah tahun 2022 dengan keputusan kepala desa Margasari tentang pendirian yang dilanjutkan dengan pengangkatan tenaga perpustakaannya. Itu 2022, kemudian kita bertransformasi. Di tahun 2023 ada kegiatan juga, Ibu, ini nyambung, dari Kementerian Desa PDT waktu itu ada program Smart Village, Bu. Smart Village atau Desa Cerdas. Ada 6 pilar Desa Cerdas, salah satunya adalah Smart Society atau masyarakat yang cerdas. Ini kan tantangan mewujudkan di sana. Nah, inovasi yang kita ambil tentunya dengan transformasi perpustakaan digital, Bu. Nah, awalnya gitu. Jadi ini kelihatannya sudah bergeser ya, Bu, nilai-nilainya. Jadi kalau dulu gitu orang itu datang secara physically gitu, Bu, kira-kira berkunjung ke perpus kayak di sekolah gitu.
1: Sekarang harus lebih karena era modern.
2: Iya, betul, itu dulu. Nah, kalau kita berharap seperti itu, saya kira sudah out update lah, Bu. Okay, sudah. Okay. Kita harus menyesuaikan diri, harus beradaptasi dengan karakteristik Gen Z gitu, Bu, ya. Jadi sambil scroll gitu, sambil scroll Facebook, tapi bisa literasinya kena. Okay. Nah, oleh karenanya kita bertransformasi di tahun 2025 menghadirkan versi lain, Bu. Okay. Tidak hanya konvensional buku yang ditata di rak gitu, tapi kemudian kita menghadirkan buku yang ditata di gadget masing-masing. Oh,
1: iya. Gitu. Biar mudah lah praktis ya, gitu, betul. Ya.
2: Kita sebut sebagai eperpusmargasari.id. Okay. Kira-kira gitu.
1: Oh, iya. Berarti, okay. Mungkin ada yang bertanya nih, dari desa mana? Tadi disebutkan Margasari ya.
2: Okay. Eperpus Margasari Smart itu kita sesuaikan dengan nama desa kami, Desa Margasari, Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap.
1: Oke, okay. Itu di sebuah tempat, di tempat khusus atau tempat tinggal yang bareng-bareng atau khusus sendiri lokasinya?
2: Baik. Untuk gedung, kita memang ada gedung khusus untuk perpustakaan yang berada di kompleks perkantoran pemerintah desa. Kebetulan kantor kita mewah, Bu.
1: Oh gitu.
2: Mepet sawah. Ya, tapi gini, Bu. Wisata back to nature justru sekarang kelihatannya lagi kemarin nih, Bu. Kalau piknik ke mall kemana gitu, saya kira sudah mainstream ya. Jadi sambil baca buku, sambil lihat view sawah kan biar lebih dapat deh.
1: Nah, gitu ya.
2: Nah, kita ada gedung khusus ya, memang difungsikan sebagai tempat penyimpanan, kemudian tempat membaca, dan juga tidak kalah penting, karena perusahaan kan harus inklusif gitu.
1: Ya, ya.
2: Jadi mulai dari anak-anak sampai lansia harus terfasilitasi. Nah, kita sediakan juga fasilitas APE, Bu, alat-alat permainan edukatif. Jadi boleh kok bermain sambil membaca gitu. Kan gitu anak-anak sekarang. Ada juga kita banyaklah boleh kok baca sambil rebahan misalnya, kita fasilitasi. Okay. Kayak gitu kira-kira, Bu.
1: Oke, okay, ya. Luar biasa. Mbak Rani, mungkin bagaimana Dinas Arpus ini melihat perkembangan perpustakaan desa sejauh ini di Kabupaten Cilacap?
3: Dari Dinas Arpus itu sih sangat berterima kasih ya, karena banyak sekali di Kabupaten Cilacap ini perpustakaan-perpustakaan desa yang sudah diopeni, dalam arti sudah lebih diperhatikan seperti itu. Jadi memang mungkin untuk menjadi kendala mungkin yang banyak itu adalah untuk SDM ya Bapak ya. Ya mungkin untuk SDM karena keterbatasan. Jadi untuk pengelolaan itu kadang sambil nyambi-nyambi. Jadi nyambi-nyambi. Jadi yang pekerjaannya tidak fokus hanya untuk mengelola perpustakaan, tapi misalnya menjadi administrasi apa, nanti sekalian mengurusi perpustakaan desa seperti itu. Tapi alhamdulillah juga di Kabupaten Cilacap ini juga banyak yang membantu seperti TBM-TBM ya Pak. TBM itu jadi kerjasama dengan TBM, terus juga kita juga mendukung untuk adanya perpustakaan desa apabila ada permintaan untuk hibah buku. Kalau kita misalnya ada persediaan dari masyarakat, kembali lagi untuk masyarakat, dan memang banyak ada beberapa desa yang minta untuk hibah buku. Nah itu untuk kelengkapan koleksi di perpustakaan desa tersebut. Terus juga yang tahun ini yang sedang rame adalah dari KKN Literasi Unsut ini juga ini juga sangat membantu Mbak Delia. Jadi karena dengan keterbatasan SDM yang ada untuk mengelola di perpustakaan desa, KKN ini jadi membantu untuk mengolah buku. Karena yang saya tahu kita mendapat perpustakaan desa bantuan dari Perpusnas nggih Pak Khalid
2: nggih. Betul,
3: sekitar 1000 buku dari Perpusnas. Nah itu kalau SDM-nya sedikit kan itu mengolah buku kelihatannya mudah, tapi memerlukan waktu yang panjang untuk stempelnya, untuk mengklasifikasinya, untuk menyampul. Nah kita juga memfasilitasi untuk KKN literasi yang memang bukan ilmunya perpustakaan, tapi menjadi KKN literasi itu bagaimana cara mengolah buku, kita juga membantu dari Dinas Arpus. Jadi dari KKN silakan menghubungi apabila gimana sih cara mengolah buku yang benar seperti itu. Karena kan itu ada ilmunya, tidak sembarang memilahkan misalnya buku ini kan itu ada rumusnya jadi nomor klasifikasi dari 00 sampai 900 itu seperti di lemari lah Mbak Dila. Jadi kita memisahkan kemeja mana ya kan, celana mana. Nah seperti itu juga pengolahan perpustakaan juga dipilah buku agama di mana, buku teknologi di mana, biar memudahkan untuk para pengunjung mencari buku yang diinginkan seperti itu.
1: Aku ingin tanya sama yang KKN, coba Pak Kamek ini aja. Ah ini boleh kenalkan namanya siapa dulu?
5: Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdur. Saya mahasiswa KKN dari Universitas Jenderal Sudirman. Dan kebetulan untuk program literasi, program KKN kali ini adalah literasi temanya.
1: Lah kenapa kamu berarti KKN di
2: Margasari?
1: Margasari. Desa Margasari.
5: Desa Margasari.
1: Oh gitu. Kenapa sih milih desa Margasari? Terus kemudian ada kaitannya dengan literasi ya berarti ya? Pilihannya. Kenapa gitu?
5: Kalau untuk kenapa milih desa Margasari itu sebenarnya dari unsurnya sendiri.
1: Oh gitu.
5: Ya dia secara acak milih desanya. Namun untuk temanya itu saya milih literasi karena ya mungkin saya ingin beda aja gitu.
1: Oh gitu.
5: Kebetulan juga tertarik sama kegiatan literasi juga.
1: Oh gitu.
5: Iya.
1: Dari temanmu ada berapa dari
5: untuk dari unsur kakaknya itu berjumlah 8 orang total. Dan kami ditugaskan di Desa Margasari. Dan kebetulan juga pas banget soalnya Desa Margasari itu lagi persiapan lomba di tingkat Provinsi Jawa Tengah.
1: Di Cilacap. Berarti pas banget. Kamu tuh senang sekali memang dengan literasi. Padahal kan tantangan sekarang anak muda itu ya Pak ya.
5: Itu
1: susah sekali untuk literasi lah, entah itu literasi apa aja.
2: Iya
1: gitu loh.
3: Tapi memang ada menambahkan Mbak Dela, memang ini memang lagi ada apa program memang dari Perpusnas, ada 50 desa juga yang KKN literasi juga. Jadi enggak hanya di Desa Margasari aja, jadi memang ada 50

0: Oke, baik, warga percaya Anda boleh bertanya-tanya silakan di WhatsApp 0811260543 dan kebetulan kita juga sedang live di TikTok Bercahaya FM. Kita akan kembali usai jeda berikut ini.
1: Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
2: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget sih.
3: Iya ini Mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
2: Aduh Mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
3: Oh gitu ya Mas.
4: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282 532 712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
2: Tahan saya, jangan ditarik Mbak.
3: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
5: Kenapa sih? Waktu kau ngiklik temen.
6: Lagi ya kau waktu kau mari-mari.
5: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
7: Ika kau pengen ngerokok sih mereka waktu.
6: Anak rokok legal, karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
5: Senang-senang gue kan ngerokok sih mereka waktu. Rokok legal gue sih anak pika cukene. Alias anak bandrol rekane. Kudu asli. Lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek pika cukene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda. Lan pidana penjarane kan.
8: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
9: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
10: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
11: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
10: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
12: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
13: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
1: Menjawab kebutuhan informasi Anda, Bercahaya FM Cilacap menghadirkan program Lintas Bercahaya.
14: Berbagai peristiwa terbaru di Cilacap dikemas dengan akurat dan terpercaya.
15: Yang terpantau tercatat 10 mm masuk kategori ringan.
16: Samsung menjelaskan mekanisme

0: penggunaan bos pendamping diatur dalam regulasi resmi.
1: Pihaknya melalui Radkar Cilacap yang menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Cilacap yang telah peduli terhadap
2: mengakibatkan drainase yang sebelah tidak bisa
3: jadi. Menurutnya, kerusakan rumah itu tergolong berat dengan taksiran kerugian kurang lebih 75 juta.
4: Hanya one man show.
5: Lintas Bercahaya bisa Anda simak setiap Senin hingga Sabtu jam 5:30 dan jam 6:30 pada frekuensi 94,3 FM. Jangan lupa, siaran kami juga dapat Anda akses di audio streaming bercahayafm.com. 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Cahaya Literasi.
1: Cahaya Literasi, Delia masih bersama Anda dan tamu kita Bapak Khalid Barkah dan juga Ibu Rani. Oke, Pak Khalid, saya mau tanya sama Pak Khalid nih, okay. Kenapa menjadi juara satu di Lomba Desa kemarin nih, Kabupaten Cilacap 2026. Jadi menurut Pak Khalid nih, apa sih kelebihan dari perpustakaan desa Pak Khalid ini yang namanya tadi SMART, apa tadi SMART?
2: Keluarga Sari SMART.
1: Iya, yeah, iya.
2: Yeah. Baik Ibu. Jadi sebenarnya juara itu bonus lah Bu.
1: Oh gitu.
2: Tujuan pertama kita mendirikan ya bagian dari upaya membangun literasi masyarakat, karena saya kira menjadi PR kita bersama bahwa agak masuk ini menuju ke darurat literasi Bu. Ini
1: gitu,
2: kan
1: ya.
2: Ini menjadi PR semua orang. Tidak bisa kita ke segmen tertentu. Harus semuanya menjadi tanggung jawab kita. Nah, kemarin melalui Pemkab Cilacap melalui Dinas Arbusda ada event. Nah, kita coba masuk ke sana. Nah, perkara walhasil jadi juara satu, saya kira itu kan memang kewenangan penuh di juri. Dan saya yakin jurinya juga memang expert dari di luar dinas Bu. Jadi ada akademisi dari BNC yang memang perguruan tinggi yang kita banggakan di Cilacap. Ada juga ada Alirsat. Kemudian dari dinas yang membidangi desa dari Disurmades. Nah, yang jelas apa yang ada di kita di perpustakaan Desa Margasari SMART kita sampaikan dalam bentuk digital dan dalam bentuk analog. Nah, satu hal yang mungkin saya nggak tahu, salah satu hal yang mungkin jadi pertimbangannya mungkin inovasinya kali ya Bu ya. Jadi di awal kita hadir tidak hanya secara konvensional saja Ibu. Kemudian kita hadir juga dalam bentuk virtual. Nah, yang kami sampaikan itu Eperpus Margasari. Jadi baca buku cukup dalam satu genggaman. Gitu, kira-kira gitu. Jadi bisa semua orang nanti bisa ke IG-nya Margasari. Nanti ada bisa scan QR-nya Ibu. Kemudian bisa download. Karena itu berbasis Android juga. Jadi tidak hanya berbasis website tapi berbasis Android.
1: Mbak Rani, mungkin apakah ini tidak dimiliki oleh perpustakaan desa lainnya?
3: Untuk kenapa juara satu atau gimana?
1: Untuk kelebihan ini.
3: Kelebihannya.
1: Dia kan ada tadi disampaikan.
3: Iya, biasanya di perpustakaan desa itu sendiri punya keunikan masing-masing yang hanya dimiliki oleh perpustakaan itu sendiri, dan itu bisa menambah nilai untuk lomba perpusdes tersebut. Jadi kemarin memang tim juri dari lomba perpusdes itu ada dari Unaik, ada dari Dispermades, sama satunya dari PNC memang. Jadi juara satunya itu memang dari penilaian dari juri sesuai dengan pedoman yang ada.
1: Berarti
3: gitu.
1: Salah satunya inovasi ini ya?
3: Iya, keunikan biasanya.
1: Inovasi tiada henti pokoknya.
2: Aduh, ini malah.
3: Biasa. Dan itu misalnya punya keunikan sendiri ya biasanya berbeda dengan
1: gitu ya.
3: Desa yang lain. Iya, gitu. Ada ciri khas.
1: Kalau tempat mungkin sama lah ya, mereka juga punya tempat.
3: Iya,
1: gitu kan.
3: Betul.
1: Kerapian, rapi.
3: Kerapian
1: juga.
3: Iya, tapi kan ada perbedaan.
1: Perbedaan.
3: Mungkin tempatnya yang juara satu lebih strategis.
1: Strategis, lebih, lebih nyaman.
3: Iya,
1: lebih ada silir-silirnya mungkin kayak gitu. Kalau di sana mungkin
3: tempatnya. Hanya tempatnya tapi tidak hidup kan.
1: Oh, iya.
3: Ya Pak ya.
1: Nah, ini ngomongin kehidupan ini Pak Khalid. Sejauh mana orang-orang sekitar masyarakat Desa Margasari gitulah minimalnya
2: baik.
1: Untuk mengunjungi perpustakaan desa ini.
2: Baik Mbak Delia, jadi begini, sesuai dari awal kita hadir di dua konsep ya Bu, ada konvensional ada virtual. Nah, perpustakaan desa itu kan perpustakaan yang inklusif, harus mampu melayani seluruh, bukan perpustakaan khusus kayak di sekolah atau kampus yang memang segmennya di situ jelas gitu. Kalau guru perintah, ayo ambil buku sekian atau baca buku, itu kan lebih mudah mobilisasinya, kayak gitu. Nah, kalau kita di desa, kita manfaatkan titik-titik konsentrasi massa. Misalnya begini. Kita juga ada inovasi dalam bentuk pojok baca, Bu. Pojok baca salah satunya di ruang pelayanan publik. Misalnya dan kita juga konsepnya digital-digital juga sih, Bu. Untuk pelayanan publik di kita ada dua versi juga. Ada versi manualnya, misalnya kalau orang minta layanan dokumen bisa hadir di situ. Walaupun ada versi hibrid, saya sampaikan sekalian nggak apa-apa ya, Bu, ya. Okay. Ada manual, ada versi online full, ada juga versi hibrid yang perpaduan antara online dan offline. Nah, segmen yang misalnya ada pemohon dokumen, kita sampaikan juga, kita sampaikan setiap saat sosialisasi untuk scan QR juga kita sediakan, Bu, di ruang publik itu untuk menjadi member, dan juga sekalian kita sediakan ya hak mereka makan, bukan makan sih enggak, minum lah. Okay. Banyak beberapa minuman versi yang bisa dinikmati sambil menunggu, sambil
1: gratis lah ya,
2: membaca. Harus gratis, Bu, semuanya.
1: Ya, harus gratis.
2: Itu, okay. Itu ada juga pojok bacanya kita ada di situ. Kalau mau yang lebih banyak lagi kan enggak jauh dari ruang pelayanan publiknya. Ruang penyimpanan bukunya ada juga di situ. Itu yang pertama. Yang berikutnya kita ada 7 posyandu juga, Bu. 7 posyandu yang setiap bulan sih satu kali pertemuan kita hadir di situ juga. Ada yang pojok memang stay di situ gitu ya, Lentera Desa di posyandu 1, yang sisanya mobile. Stasi mobile. Jadi memudahkan lah.
1: Mobilnya ini kemana-mana coba? Tahu nih.
2: Okay. Yang pertama tadi ke posyandu kan memang sentral ya, Bu, ya. Jadi anak balita pun punya hak untuk mendapatkan fasilitas itu sebenarnya. Okay, okay. Ya mereka nggak baca sih, minimal bisa
1: ibunya,
2: mainannya, kemudian bisa mendengarkan cerita dari bapak
1: ibunya
2: dari buku yang kita sediakan misalnya gitu. Nah, di sisi yang lain kita juga ada MOU, Bu, dengan lembaga pendidikan yang ada di desa. Mulai dari prasekolah PAUD gitu, sampai sekolah tingkat dasar. Kebetulan di Margasari ada prasekolah, sekolah dasar sampai menengah. Kebetulan ada. Nah, kita MOU di mana ketika kita membuat event mereka berkewajiban menyediakan siswanya, kita berkewajiban menyampaikan fasilitas yang ada.
1: Okay.
2: Nah, ini kita hadir di semua sisi. Itu dari sisi konvensional, digital gitu ya, orang pegang bukunya. Nah, kalau yang digital ini malah lebih fleksibel, betul-betul 24/7, Bu. Gitu ya, maksudnya gimana, bukan gimana? 24 dibagi 7, bukan gitu. Maksudnya perpustakaannya itu bisa
1: matematika
2: diakses.
1: Matematika soalnya.
2: Iya, matematika soalnya ini malah atur. tapi memang bisa diakses 24 jam satu hari.
1: Okay.
2: Yang penting ada internetnya gitu ya, ada gadgetnya, ada gawainya, ada pulsanya yang penting.
1: Okay.
2: Dan 7 hari seminggu.
1: Okay.
2: Gitu ya. Jadi dan menariknya lagi gini, Bu. Misalnya jenengan baca buku ya, Bu. Buku apa gitu, salah satu. Ada 100 halaman misalnya. Nah, kan enggak tidak harus selesai di satu kali duduk ya, Bu. Mungkin kalau serpen atau apa gitu ya, sekali duduk selesai. Kalau ini kan kalau ratusan itu kan enggak susah. Nah, misalnya kita saat ini di kali pertama kita baca sampai satu halaman 1 sampai 10 misalnya, terus terjeda. Kita main lagi atau kemana gitu. Nanti kita balik lagi tidak dari awal loh, Bu. Nah, sudah halaman terakhir itu yang ini bagian dari yang selalu kita inovasi untuk memberikan kemudahan kepada pembaca yang jelas kayak gitu. Itu.
1: Iya, kalau misalnya manual kan pakai selempitan.
2: Ah, gitu ya.
4: Biasanya
2: ditekuk gitu. Iya, apalagi tekuk kan enggak boleh.
1: Oh, kan
2: harusnya
1: ditekuk
2: ya. Betul. Ya, ya, siap. Kayak gitu makanya kita hadir di versi itu. Nah, insyaallah apa yang ada di dalam perpusti itu versi digitalnya juga ada, Bu. Oke, yang jelas tidak kita scanning manual enggak aman gitu ya. Tapi kita coba anu ya, Pak Mas Abdur ini kita coba fasilitasi juga, kita bantu gitu versi e-booknya.
1: Okay.
2: Si kita versi e-booknya kayak gitu.
1: Kalau tadi ada kata ada beberapa titik-titik gitu. Jadi pikiran aku tuh kayak gini nih. Ada beberapa titik, berarti mungkin pasar juga bisa kali ya.
2: Betul.
1: Jadi pasar itu banyak aku gini. Wah, ini ibu-ibu yang lagi jualan paksa kasih buku, buku. Kayak gitu kira-kira bisa enggak ya? Ini kalau baca buku, nanti hadiahnya ini, Bu. Silakan selesai, Bu. Nanti kita ambil lagi jam hari ini, tanggal ini nih. Oke, Bu.
2: Iya, betul.
1: Tapi iya.
4: Jualannya kapan?
1: Iya ya. Bacanya di rumah, Bu. Bacanya di rumah. Ini bagus banget, Bu. Ini ada masakan spesial yang ibu senang misalnya.
2: Ah iya.
1: Kan apa ya? Kayak jadi pikiranku kayak gitu. Pasar sasaran nih.
2: Iya, betul betul. Terima kasih. Jadi betul yang jelas itu kan titik konsentrasi masa di mana kan menjadi segmen kita juga untuk anu. Ada layanan ekstensi juga, Bu. Jadi memang boleh sih itu bagian dari mensosialisasikan dengan versi yang lain. Betul betul ini mungkin ke depan kita kan lagi rancang juga nih, Bu, di APBDES 2020. Tujuh betul. Boleh kok nanti dikasih reward yang resensi misalnya yang sudah selesai satu buku nanti kita kasih reward. Boleh itu menjadi memang menjadi prioritas penggunaan dana desa juga, Bu. Walaupun di tahun 2006 ini ya lagi nurun banget dana desa. Jadi curhat deh, tapi ya
1: tapi gak cuma desa loh ya, Mbak.
2: Gitu ya, Bu ya. Tapi nggak harapannya tetap nggak mengurangi semangat untuk bareng-bareng meningkatkan literasi lah harapannya gitu.
1: Itu gangguan utamanya adalah jajat. Nah, tadi kan di apa namanya di HP kan juga ada apa namanya e-booknya gitu. Nah mungkin ada strategi nih, strategi cara supaya remaja Margasari khususnya supaya membaca atau terdata lah di sini ada datanya nih. Maksudnya oh nomor bukan mungkin bukan nama, oh nomor HP sekian sudah pernah buka, oh nomor HP sekian bisa dicek, oh ini remaja nih ya, anak-anak nih ya, bisa nggak kayak gitu cie?
2: Oh iya iya iya. Di salah satu kelebihan digitalisasi sebenarnya itu, Bu. Betul. Jadi terekam secara real time misalnya pas tidur nih misalnya saya sih selaku pengelola lagi tidur aja jam 12 malam atau jam 1. Yang namanya online kan setiap saat bisa dibuka. Akan tercatat secara real time dia mengunjungi perpustakaan online-nya jam berapa, detik keberapa. Jadi misalnya dinas tanya ke saya nih, ada berapa nih hari ini tanggal ini jam ini yang berkunjung, dengan sangat mudah kita tinggal lihat datanya. Dan kemudian otomatis bisa difilter usia sampai sekian sampai sekian dengan sangat mudah.
1: Oh gitu. Berapa orang?
2: Coba kita, saya nggak bisa bayangin kalau masih berbasis kertas harus mengelompokkan tanyanya sekarang, saya jawabnya minggu depan.
1: Oh gitu.
2: Kemarin ini memang tantangan. Alhamdulillah kelebihannya kalau berbasis digital kan itu, Bu. Jadi semuanya mudah ketika data dipanggil. Gitu. Dikelompokkan, dipanggil, kemudian difilter sesuka-suka kita bisa.
1: Tapi pernah nggak mengadakan yang konvensional nih, mengundang remaja Desa Margasari, kita berkumpul untuk membahas sebuah buku ini kayak gitu atau apa?
2: Memang promosi literasi ya, Bu, Bu Ernia ya. Saya kira itu. Jadi kita hadir di insya Allah di semua lini, termulai dari anak-anak prasekolah, mulai dari apa namanya. Perlakuannya kan beda-beda ya setiap segmen gitu. Untuk anak prasekolah kan promosi literasi melalui mewarnai ya, Bu. Bukan mewarnai hidupmu, tapi bukan itu. Maksudnya mewarnai gambar ini kan bagian dari menanamkan rasa cinta sebenarnya, meningkatkan literasi dari awal lah, untuk kemudian anak-anak SD itu kan sudah bisa lebih ke menggambar misalnya, kalau anak prasekolah kan belum pas. Nah untuk remaja kan kita ada komunitas juga, kebetulan ini, Bu, kebetulan ada di genre, ada kan ada genre ya, Bu, Bu Erni ya, ada generasi berencana.
1: Oh, yang dari KBPP.
2: Betul. Nah, salah satu perwakilan Kecamatan Sidareja yang ke tingkat kabupaten kebetulan berasal dari Desa Margasari juga, sehingga kita juga gandeng teman-teman pemuda melalui wadah Karang Taruna gitu, ada juga kelompok pikir remaja, ada posyandu remaja, ada loh, Bu, yang segmen-segmennya. Nah, kita masuk ke sana dan perlu diketahui, jadi APBDES itu setiap tahun, Bu, setiap tahun ada peruntukan untuk peningkatan kapasitas Karang Taruna.
1: Jadi masih hidup ya Karang Taruna?
2: Jadi
1: beda di kota dong.
3: Kelurahan.
2: Harusnya lebih keren kelurahan loh. Harusnya sih kota gitu. Tapi nggak tahu keberpihakan ke. Yang jelas di kita banyak yang menyasar, setiap tahun pasti ada anu, Bu, ada anggaran yang menyasar ke sana. Nah, bentuknya bukan dikasih nih, yuk kasih saya kasih duit untuk enggak gitu. Konsepnya adalah kegiatan. Kegiatan betul. Nah, temanya atau kegiatannya, tajuknya bisa disesuaikan, termasuk misalnya peningkatan literasi untuk
1: pemuda-pemudi.
2: Iya betul, untuk bersih dari narkoba dan seterusnya dan seterusnya. Terus kemudian ke sarana dan prasarana olahraga juga kan nyasar ke mereka juga. Jadi kalau kalau di jumlah gitu dalam satu dokumen APBD banyak juga, lumayan Bu. Jadi ini fleksibilitasnya kita, iya, gitu. Okay. Keberbedaan pemerintah desa. Nah, ini kan ruang-ruang ini bisa di dimasuki dengan virus literasi.
1: Virus
2: ini.
1: Cinta.
2: Iya, cinta literasi
1: Bang. Iya, sebenarnya di kepala Pak Khalid ini di sini banyak banget ide-ide apa-apa gitu.
3: Karena literasi itu bisa masuk kemanapun,
2: kalangan manapun,
3: dari usia dini sampai
2: lansia.
3: Udah tua ya. Iya,
2: betul. Betul, Bu, betul. Betul kan, perintahnya juga gitu kan, ikro kan gitu kan, kan gitu kan. Enggak, pertama lahir bukan perintah makan, tapi perintah untuk baca.
1: Dan menanamkan budaya literasi itu memang dari
2: harus dari awal, betul. Enggak bisa ujuk-ujuk langsung cinta gitu. Enggak, saya kira memang harus dari awal.
1: Tapi dan tapi memang benar loh Mbak. Jadi anakku dari kecil kan memang senang. Ya seneng bacalah kayak gitulah. Udah gede, sekarang mau 20 nih. Tak bawa ke Expo.
3: Carinya buku.
1: Ada bakul buku yang itu kan. Dia melipirnya tuh ke sana gitu. Iya, melipirnya ke sana. Apain kamu mengambil buku gitu? Ntar di dalam ada kan ada arpus juga. Dia udah ngelongok dulu kan. Taruh kan. Iya, jadi memang jiwa ininya memang udah kerasa dulu.
3: Pertama itu literasi harus tumbuh dari keluarga dulu. Dari pengenalan buku-buku dari orang tua
1: Seperti itu. Baik, warga percaya, jangan kemana-mana. Masih ada waktu kita untuk bincang kita di Cahaya Literasi pagi hari ini. Tetap di 94.3 Radio Bercahaya FM Cilacap.
0: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
5: Kipiak temen armari ngendi ton, arep ngedekna barang yuk.
6: Nah, apa semono kurang gede ton?
5: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlok pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
7: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
5: Pancan akan toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
7: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokannya kumplit, dol-dolannya ya gampang. Tur, pelayanannya ramah.
8: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
9: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.

0: 30 tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
1: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

0: Bapak minta. Minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tiwul dapur Agan. Sing endes tenan Pak.
1: Gih Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
0: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
1: Gih Bu Lurah, siap.
2: Benar kata Bu Lurah, di dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
3: Bendera merahku, bendera bangsaku. 94.3 Bercahaya.

0: Cahaya Literasi.
1: 93 Radio Bercahaya FM Cilacap, Cahaya Literasi. Masih bersama Pak Kolit, juara 1 lomba perpusdes Kabupaten Cilacap dan Barani. Wah, senangnya jadi juara 1. Kemarin kalau pas diumumkan jadi juara 1, gimana perasaannya Pak Kolit? Gitu. Kuak-kuak.
2: Langsung dapat bonus dong ya.
1: Iya, dapat bonus.
2: Dari desanya.
1: Selain dari arpusnya dari desa.
3: Iya, yang jelas bersyukur ya Bu ya. Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berterima kasih kepada seluruh pengusaha tentunya, teman-teman pengurus dan juga masyarakat desa Magasari. Karena mungkin lagi momennya juga Bu, kebetulan ini cerita saya Bu ini. Di 2025 untuk PMDS-nya juga kebetulan kita juara satu Bu di lomba inovasi daerah.
1: Okay.
3: Untuk segmen desa, kelurahan dan BUMD ya Bu ya.
1: Okay.
3: BUMD. Itu 2025. Tapi kalau biasanya kalau udah juara satu, tahun besoknya enggak boleh ikut Bu.
1: Mau menang lagi.
3: Oke. Kemudian sedikit lah Bu ya. Ini saya kira bukan sombong sih, bukan. Artinya untuk bareng-bareng kita tetap konsisten belajar, maksud saya. Di 2025 juga kita dari kita proklim juga lokus proklim Bu, program Kampung Iklim dari Kementerian Lingkungan Hidup, dapat trofi proklim utama juga. Waduh. Di Kementerian Lingkup di Jakarta waktu itu Pak Kades, dan terakhir kemarin juga Pak Kades baru masuk UI nih Bu.
1: Ada
3: programnya Kemendagri. Jadi satu kabupaten se-Indonesia masing-masingnya diambil dua saja. Kemarin baru selesai, jadi baru jadi mahasiswa UI juga. Nah ini poin pentingnya bukan teknik kesannya, tapi ada transfer knowledge-nya dari UI. Siapa sih yang tahu UI misalnya gitu ya, sumber ilmu, sumber pengalaman belajar, kemudian bisa diimplementasikan di desa.
1: Okay.
3: Nah kemudian geser ke 2026 dan banyak lagi mungkin di 27 banyak yang harus kita siapkan lah Bu. Tapi nantilah kita bicaranya. Kalau sekarang karena belum jadi
1: bocoran. Nanti contak dong yang lain.
3: Iya, baik. Yang jelas secara moral kita harus maju ke provinsi itu. Itu dulu deh.
1: Persiapannya itu ya.
3: Jadi kan harus lebih prepare-nya gitu ya.
1: Deg-degan enggak Pak? Takut enggak Pak? Apa yang kurang gitu?
3: Kalau enggak deg-degan bahaya Bu nanti. Gitu ya Pak. Ini jadi masih ada waktu untuk prepare gitu. Kan boleh ya. Juara provinsi dari Cilacap kan boleh Bu.
1: Boleh banget. Oh,
3: boleh.
1: Boleh.
3: Boleh. Oke, siap.
2: Siap.
3: Paksa banget Bu.
1: Oh ya, tanya. Ya, boleh tahu ini Pak Lurah Pak Kadesnya siapa Pak Kades?
3: Oh iya, Pak Kadesnya Pak Samingun, beliau Pak Kades 3 periode. Kemudian ada Undang-Undang 3 2024 plus 2 tahun, jadi 3 periode plus 2 tahun.
1: Boleh dong.
2: Oh,
1: kita
2: tahun
1: dari
2: itu ya.
3: Berarti kurang-kurangnya 18-an apa ya Bu? Atau lebih lah ya. Misalnya 6 kali 3 18 plus 2. Kita dengan Undang-Undang 3 2024 itu plus 2 tahun sehingga 18 plus 2 sekurang-kurangnya itu deh.
1: Berarti memang dicintai oleh masyarakat
3: kan ya. Iya, faktanya begitu. Kemudian tapi yang jelas beliau support lah ke teman-teman. Kalau yang penting idenya bagus. Utamanya pelayanan publik, inovatif. Didanai. Betul. Sebelum ini saya cerita dikit ya Bu ya. Linda itu salah satunya adalah komitmen beliau itu tinggi untuk pelayanan publik ke masyarakat. Boleh enggak atau bisa enggak sih pelayanan sambil rebahan masyarakatnya gitu. Kemudian kita terjemahkan dalam inovasi ini, digital desa ini, selain e-purpose ini. Dan kemudian untuk akselerasi literasi digital, tiap RT oleh desa difasilitasi satu smartphone loh Bu. Satu RT satu harapan. Jadi misalnya ada yang punya hambatan, saya nggak punya HP nih, nggak bisa ngakses mesosnya desa atau layanan desa yang berbasis digital, bisa pakai smartphone yang ada di masing-masing ketua lingkungan itu. Itu iya, itu kan inventaris punyanya desa yang dititipkan istilahnya di masing-masing lingkungan ya, di yang dititipkan ke ketua RT, dan itu untuk fasilitas publik. Kayak gitu. Ini bukan sebenarnya bukan masalah HP-nya, tapi etikat untuk
2: kemudahan ya.
3: Iya betul, maksudnya itu fasilitasi ya, memudahkan apa namanya mendekatkan ya, gitu ya.
1: Dan mungkin itu yang harus dicontoh semuanya.
2: Oh, jadi kerja itu kantor ya, Pak ya.
3: Nah, jadi itu konsep 24/7, kita kurang produktif apa lagi deh. Jam misalnya kita masih hidup jam 12 malam, kelunting kan ada notif.
2: Kelihatannya ngopi-ngopi tapi ternyata kan sambil kerja
3: produktif,
2: ya, Pak.
3: Betul. Betul. Betul produktif itu. Okay. Bisa banget diukur.
1: Banget deh pokoknya. Aduh, sebenarnya kita pengen banget ngobrol banyak lagi tapi sayang banget waktunya.
3: Aduh, iya. Jadi gitu Bu Arni, misalnya satu hari ini berapa layanan termohon di dashboardnya kita pasti ada. Jadi orang-orang sulit nggak ngapain ini hard ini apa fakta yang nggak terbantahkan semuanya terokta.
2: Ya kalau di desa-desa kan mungkin ada yang sulit yang Pak Khalid ngapain jam segini ngopi itu gitu ya, padahal di HP-nya kan selalu jalan.
3: Betul kan ya, ya kan admin tidak mungkin meng-approve sendiri kan ya, itu kayak gitu.
1: Oke, harapannya apa ini Pak Khalid, harapannya?
2: Juara provinsi.
1: Bisa mencapai juara provinsi. Aku tetap harus jadi juara provinsi deh.
3: Yang jelas indeks literasi masyarakatnya, utamanya kalau saya Margasari, ya kita bicara Margasari lah, indeks literasi masyarakatnya tingkat. Okay. Itu dulu deh. Okay. Lagi masalah juara sih ranking 1, ranking 1 apa?
1: Ya bonus. Bonus yang menyenangkan.
3: Bonus yang harus.
1: Ya, bonus yang menyenangkan dan harus.
3: Yang jelas itu dulu deh. Kemudian program ini betul-betul membumi, maksud saya diterima sampai level paling bawah.
1: Okay.
3: Gitu, dan kita harapannya betul-betul inklusif. Maksudnya semua segmen itu merasakan.
1: Okay.
3: Terima kasih Bu. Enggak usah.
1: Iya, Mbak Rani, apa nih harapannya, silakan.
2: Harapannya.
1: Iya, dengan adanya yang
2: ya harus juara juara provinsi lah ya. Terus berinovasi ya kan.
1: Ini Mbak Holin ini membawa nama Arpus Cilacap ini.
2: Ya, membawa desa.
1: Oh, desa, membawa Arpus.
3: Iya, kan udah bunyi, Bu. Perpustakaan Desa Margasari, Kecamatan Jersey, Kabupaten
1: Cilacap.
3: Kemarin
1: Dinas Armu Cilacap.
3: Jadi sama ini ngendikannya beliau Pak Samsul gitu kayak itu. Waktu kita kan kita sowan juga ke Pak Samsul waktu ke Proklim ke Kemudian Hidup. Oke lah, lokusnya memang di Margasari tapi tetap ada embel-embel Kabupaten
1: Cilacap
3: gitu loh, Bu. Disebut kan Proklim Desa Margasari
1: Kabupaten Cilacap.
3: Betul.
1: Bercahaya
3: bisa kita anu sinergis ya, Bu ya.
2: Siap diundang lagi.
1: Siap. Jangan lupa di sana juga sebutan ini saya Bercahaya FM juga ini.
3: Siap.
1: Oke, terima kasih seru sekali perbincangan kita. Ada pertanyaan sebenarnya ini loh.
3: Gitu.
1: Aduh, terlupakan nih. Ada tadi. Oke. Sebentar, ya. Ada pertanyaan dari Dimas. Oh, dari HP. Oh, HP-nya di sana. Agak susah ini ya. Oke. Indikator apa yang menunjukkan desa sudah memiliki budaya literasi yang baik? Iya. Tadi mungkin ya, yang masyarakatnya banyak masuk di
2: ikut serta
1: itu ya.
3: Jadi saya kira mungkin dari dinas lebih tepat. Jadi ada kan ada indikator pengukurannya, Bu ya. Lagi Bu. Ini untuk survei ini salah satunya itu. Betul ya. Survei tingkat literasi yang jelas gini. Misalnya kita ada website juga. Website tentang desa yang berisi tentang berita-berita gitu ya. Tentang desa juga, dan itu bisa diakses kemudian terekam sudah berapa banyak nih yang baca. Nah itu kan bagian dari menunjukkan ya, tingkat kegemaran
1: ya.
3: Betul membaca. Kemudian member perpus deh, perpus kan pasti kaitannya literasi, sudah berapa persen masyarakat kita di Margasari yang tergabung di dalamnya. Saya kira itu kan indikator-indikator sebelum bicara kita berapa lama satu hari membaca gitu. Bukan baca WA lu, Bu. Baca WA, wah keren banget itu grafiknya pasti. Nah itu lebih detailnya ada banyak. Ada banyak yang menunjukkan sampai ke indeks. Itu salah satunya durasi. Durasi membaca per hari.
1: Ada ya, terlihat.
3: Ada, Bu, ada indikatornya.
1: Oke. Wah, terima kasih sekali untuk Pak Khalid Barkah yang sudah hadir, kemudian Mbak Rani dan juga Mas apa tadi ya?
4: Abdur.
1: Abdur Rahman.
2: Iya. Woi, Abdur mana sih? Mana? Maksudnya dari
1: Unsut.
4: Rumahnya Jakarta.
1: Oh Jakarta, iya. Nah Jakarta ke desa tuh luar biasa banget.
3: Iya, dari kota ke desa.
1: Dari kota ke desa.
2: Jabar loh.
1: Iya, Jabar loh. Oke, terima kasih. Mari kita bersama-sama mengucapkan salam literasi. Salam literasi. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Quran Surah Al-A'raf ayat 56.

0: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab, agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Ya, halo, ini siapa?
2: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
1: Udah, Ma.
2: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
1: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
2: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
1: Kalau Mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang... Berarti...
2: Itu namanya korupsi, sayang.
1: Eh iya, korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
3: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih. Untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.

0: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
3: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
2: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh. Dari luar negeri.
3: Serius? Wah, jadi gak sabar.
2: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
3: Oh gitu ya? Berapa?
4: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
2: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
4: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
5: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
3: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
4: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
5: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
6: Mak, kulkasnya didol ya. Kadar wis orang gawe ini es mbok.
7: Ih, aja pak. Barang kari siji kok didol. Wingi TV, pit, anting-antingnya bocah bae wis didol kok. Entong prontong pokoknya. Nyong pisin pak. Utang nang ngendi-ngendi. Nganangani nagi. Orang yang bayar. Orang melas gue karo anak bocah pak.
6: Tenang bae mak. Ngesuk mesti ulih ye. 30 juta. Nyong wis feeling kie. Feeling ge mak. Feeling.
7: Falang feeling, falang feeling. Prus, no prus. Orang ngedel-ngedel. Judi kok dituruti. Orang gawe suki malah gawe kere.
6: Wong wadon desa. Ngerti nih, jangan kangkung.
4: Judi online merusak mental dan kehidupan. Jangan bermain judi online. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
8: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Jen, wetang kula arep banget ku. Arep ngene, Nini Ruci njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
0: Wetang kula arep banget ku, seneng.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwi?
1: Nggih, teh gulti nggo kesehatan awak. Kaya nggo wetengmu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenye. Dinum, dinum.
0: Iya, oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go nglancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
4: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat melihat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
3: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
4: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
3: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
4: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
3: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
4: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
5: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
6: Dan 4.3 bercahaya.
7: Aku pengennya somben. Nek kowe wis dibojo, aku wis dibojo. Ade liwat papasan, kowe iso ngguyu, aku ya iso ngguyu. Suwon.

0: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
1: Ya Allah, kenapa matanya lebam-lebam? Rambut acak-acakan. Ini Eka, anak ibu juga.
4: Habis dibentak, ditonjok, ditendang, dijabak. Eka juga ditempeleng, dipukul.
1: Yuk Bu, kita ke UPTD PPA. Biar Bu Gio dan Eka dibantu untuk mendapatkan solusi dan pertolongan.
2: Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia. Setiap perempuan dan anak berhak hidup dengan aman dan bebas dari kekerasan. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Mari kita hentikan kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan melaporkan tindakan kekerasan, mendukung korban, dan membangun kesadaran akan pentingnya ruang aman bagi perempuan dan anak. Bersama, kita ciptakan dunia yang adil dan aman bagi semua. Jika melihat maupun mendengar kasus kekerasan, segera hubungi Sekretariat UPTD PPA Cilacap, Jalan Bromo Timur nomor 13, Cilacap. Stop kekerasan anak dan perempuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
5: Tahukah Anda? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi sejak 1000 hari pertama kehidupan. Anak stunting bisa kesulitan belajar dan berisiko sakit saat dewasa.
6: Stunting bisa dicegah. Berikan ASI eksklusif, makanan bergizi, dan periksa rutin ke posyandu.
5: Cegah stunting itu penting. Anak sehat, bangsa kuat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
7: Follow akun media sosial Radio Bercahaya. Instagram @bercahayafm_cilacap, Facebook Bercahaya FM, dan fanspage Radio Bercahaya FM Cilacap.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Talzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Talzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Talzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Talzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Talzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Berbabaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
3: Arep aki kahan min. Urung apa-apa wis kesel wake. Ah jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
2: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
4: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811 25 111 05.

0: saben Senin ngasi setu mulai jam rolas awan nang 94.3 Radio Bercahaya FM Cilacap, streaming bercahayafm.com. Tembang gending kelangenan pokoke nyamleng temenan.
1: Follow akun media sosial Radio Bercahaya, Instagram @bercahayafm_cilacap, Facebook Bercahaya FM, dan fanspage Radio Bercahaya FM Cilacap. Saat ini waktu menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

0: Isih musik
1: masuk.
0: Tadi si Ciki posisi ini.
1: Isih musik. Wis, tadi si Ciki.
2: Tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
3: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

0: Saya punya rencana menikah.
1: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
0: Belum sih pak, habis harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
1: Sini nak, bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
0: Rumah tumbuh? Maksudnya apa pak?
1: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
0: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36 bisa ya pak?
1: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
0: Wah luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
1: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
2: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983862 atau 0822218565 14, WA 0817983862 atau 0822218565 14. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.

0: Selamat pagi Pak Kus. Gimana Pak? Kursinya enak. Hehe.
1: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
0: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin. Mau dilelang atau penunjukan langsung Pak?
1: Coba saya lihat.
0: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita Pak. Kalau penunjukan langsung. Hehe.
1: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo Dek.
2: Pagi Ayah. Maaf kemarin aku gak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya ya jabatan barunya.
1: Makasih.
2: Rani selalu doakan agar pekerjaan ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan gak tergoda oleh suap. Ya sudah, ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah ayah.
0: Pak, maaf pak. Jadinya gimana?
1: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
3: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Aduh, hati-hati mbak. Kelihatannya gugup banget sih.
6: Iya ini mas. Saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
5: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online. Bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
6: Oh gitu ya mas.
7: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortekdjp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan

0: mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
1: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
2: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang. Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
0: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berok, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Bojo wis bali, nyong urung atus, urung liwet, urung jangan, urung umbai. Jokane si meramero, gara-gara hapean bae sih, janganlah. Halo Biu.
3: Mulane kembali ke radio, uli hiburan dan informasi. Gawean tetap merantasi, ngeringok na radio bisa disambir katrikan. Masak, umbai, ngasih ngepani pitik, pokoknya.

0: Bapak minta. Minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul dapur Agan. Sing endes tenan Pak.
1: Gih Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
0: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
1: Gih Bu Lurah, siap.
2: Benar kata Bu Lurah, di dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
3: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya? Kitchen setnya keren banget.
0: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
3: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
4: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
5: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
6: Poin 3 bercahaya.

0: waktu kau ngiklik temen
1: lagi ya kok waktu kau mari-mari
2: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
0: ika kau ngerokok sih mereka waktu
1: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
0: jelas nah gue kan ngerokok sih orang gawe waktu rokok legal gue sih anak pita cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita cukene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: Sesaat lagi memasuki waktu sholat duhur untuk wilayah Cilacap dan sekitarnya.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Quran Surah Al-A'raf ayat 56.

0: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
1: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
0: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
1: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
0: Lah, masa iya? Kan cuman biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
1: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
0: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
1: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
0: Bener juga sih.
1: Nah, gitu dong. Korupsi.
2: Jangan ya, dek ya.
3: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
6: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
7: Sayang, aku butuh dana sekarang, mau bantuin ya.
8: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
7: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
8: Serius? Wah, jadi gak sabar.
7: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
8: Oh gitu ya, berapa?
6: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
7: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
6: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
9: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
8: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
6: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
9: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
10: Tahukah Anda? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi sejak 1000 hari pertama kehidupan. Anak stunting bisa kesulitan belajar dan berisiko sakit saat dewasa.
11: Stunting bisa dicegah. Berikan ASI eksklusif, makanan bergizi, dan periksa rutin ke posyandu.
12: Cegah stunting itu penting. Anak sehat, bangsa kuat.
10: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
13: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho. Kaya kiye? Bodol.
1: Is Bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenek kepet.
2: Nyong bingung Bu.
0: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kaya kana. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Ngone Pak Kirno petelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barang main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan anggar konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tekone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya Bu, ibune ora usah melu.
0: Pak, nyong melu warung tunggu kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong.
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
2: Pak, saya punya rencana menikah.
6: Mau menikah, emangnya kamu sudah punya rumah?
2: Belum sih Pak, habis harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
6: Sini nak, Bapak kasih tahu, sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
2: Rumah tumbuh? Maksudnya apa Pak?
6: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
2: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36 bisa ya Pak?
6: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
2: Wah luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
6: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
7: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817.

0: 0827-9838-628 atau 0822-2185-6514. WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. Taman Gading dan Gading Klaster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
1: Duh, kipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
2: Arep ngedekna barang yuk.
3: Nah, apa semono kurang gede, Tun?
1: Genit kono. Ujarku, gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
2: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
1: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
2: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
4: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
5: Rucak nanas, rucak koen, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
6: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat siang para muda. Ketemu lagi barengan sama Vita. Seperti biasa di Indonesia banget. Dan seperti biasa juga Vita bakal temenin kamu sampai jam 2 siang nanti. Jadi buat kamu yang mau ikutan gabung, boleh banget langsung aja di via WhatsAppnya di 0811-260-543. Dan jangan lupa juga buat follow sosial media kita, ada di Facebook di Bercahaya FM, dan juga di Instagram dan TikToknya di @bercahayafm_cilacap. Pokoknya jangan kemana-mana, stay di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Waktu kau ngiklik temen
2: lagi ya kau waktu kau mari-mari
1: mulane agar ngerokok aja rokok ilegal ya.
3: Ika kau yang ngerokok sih orang kau waktu.
2: Anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe.
1: Jelasin aku kang ngerokok sih orang kau waktu rokok legal gue sih anak pita cukai nih. Alias ana bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita dikene rusak palsu atau bekas soale ana denda lan pidana penjarane kang.
4: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
5: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
6: ...30 tahun, gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Tahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
7: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
2: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Aduh, hati-hati Mbak. Kelihatannya gugup banget sih.
4: Iya ini Mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
3: Aduh Mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
4: Oh gitu ya Mas.
5: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
3: Tahan saya, jangan ditarik Mbak.
4: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
6: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
7: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat melihat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
6: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
7: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
6: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
7: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
6: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
7: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
8: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Quran Surah Al-A'raf ayat 56.

Iya, masih di Indonesia banget sampai jam 2 siang nanti nih ya. Hari ini tanggal 22 Agustus 2026. Seperti yang kita tahu kemarin, mungkin kalau acara-acara di kabupaten udah selesai ya, karnaval-karnaval untuk merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia gitu. Kemarin yang tingkat kabupaten sudah dilaksanakan di tanggal 18, 19, dan juga 20 Agustus gitu. Tapi sampai hari ini masih ada karnaval yang dirayakan di beberapa kecamatan ya. Jadi pastinya seru banget buat yang mungkin hari ini ikut karnaval. Semoga bisa berjalan dengan lancar. Dan buat yang mau nonton juga bisa banget cari tahu ya, hari ini ada karnaval di mana aja, ada kegiatan apa aja. Karena biasanya banyak di-share juga di sosial media ya, terutama di TikTok tuh pasti banyak banget yang biasanya nge-live gitu ya, atau menayangkan karnaval-karnaval yang sedang dilaksanakan gitu. Ada yang nonton karnaval nggak hari ini? Coba kasih tahu Vita, nanti Vita bacain. Kamu nonton karnaval di mana? Terus juga karnaval dari kecamatan mana? Terus lihat apa aja, boleh nanti kita bacain. Pokoknya Vita masih bakal temenin kamu sampai jam 2. Jangan kemana-mana, tetap di Indonesia banget.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Le, kipiak temen arep mari ngendi, Tun?
2: Arep ngedekna barang yuk.
3: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
1: Genit kono. Ucarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
2: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
1: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
2: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
4: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
5: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
6: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
7: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
8: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu kayak gue lho. Aja kaya kiye. Budul.
9: Is bu.
8: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada meringene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
9: Nyong bingung bu.
8: Is, usah bingung pak. Maringone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur tiana.
9: Nggone Pak Kirno. Pertolong seluruh lagi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoknya
8: mendingan anggap konsultasi cek tembok apa cek mesin kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
9: Wah nyong ana ya bu ibunya rasa melu.
8: Iya pak nyong melu warap tunggu kasur mentul-mentul kok.
7: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
10: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Gigi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
8: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, teborong.
11: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
2: Bar-babaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
8: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel make. Ah jan, rebek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak mening lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
2: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
11: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
12: Your music, your request, all the hits.

Iya, masih di Indonesia banget. Masih barengan sama Vita sampai jam 2 siang nanti nih ya. Dan sebenarnya rangkaian acara untuk Agustusan gitu ya, untuk Hari Kemerdekaan Indonesia ini tuh masih banyak banget rangkaiannya, terutama di desa-desa wisata di Cilacap ya. Mungkin yang udah dilaksanakan itu kemarin tanggal 19 ya, ada karnaval dan sintren di kecamatan di desa wisata Kamulian, kecamatan Bantarsari ya. Nah, nanti yang akan datang lagi nanti ada parade ebek dan gebyar UMKM. Nah, ini akan dilaksanakan di desa wisata Cipari, kecamatan Cipari, tanggal 29 sampai 30 Agustus ya. Jadi buat yang mau nonton gitu ya, nanti tanggal 29 sampai 30 Agustus bisa banget ke desa wisata Cipari. Terus tanggal 31-nya itu hari jadi Sanggar Padang Bulan di desa wisata Karanggedang, kecamatan Sidareja. Jadi masih ada banyak sekali rangkaian kegiatan dalam rangka merayakan HUT RI ya, yang ke-81 pastinya. Dan pastinya kita juga turut prihatin ya, dan mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan, yang mana sekarang sedang terjadi musibah yaitu kebakaran hutan. Dan ini terjadi di banyak titik di Pulau Kalimantan ya. Jadi kita banyak memberikan doa pastinya untuk saudara-saudara kita, semoga apinya bisa segera padam, bisa segera diselesaikan ya, sehingga nggak merambat kemana-mana lagi. Apalagi asapnya bukan hanya asapnya itu nggak hanya mengenai warga Kalimantan aja, tapi bahkan sudah sampai ke negara tetangga ya, seperti Malaysia dan Brunei gitu, dan juga Singapura pastinya. Jadi kita doakan yang terbaik untuk saudara-saudara kita di sana, semoga diberikan kekuatan dan ketabahan, dan semoga musibahnya bisa segera selesai. Amin ya rabbal alamin. Oke, nanti kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di Indonesia banget.

0: 94.3 Bercahaya.
1: Aduh, hati-hati Mbak. Kelihatannya gugup banget sih.
2: Iya ini Mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan. Jadi mau ke kantor KPP Pratama.
1: Aduh Mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online. Bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
2: Oh gitu ya Mas.
3: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94-30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
1: Tahan saya, jangan ditarik Mbak.
2: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
4: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
5: Is Bu.
4: Isin tuli, Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
5: Nyong bingung, Bu.
4: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kayak anak. Nggo dandan dapur ti anak.
5: Ngone Pak Kirno. Pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno, regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
4: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesin kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
5: Wah, nyong ana ya Bu, ibune ora melu.
4: Iya, nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan, menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
4: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo deborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
7: Sayang, aku butuh dana sekarang, mau bantuin ya.
2: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
7: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
2: Serius? Wah, jadi gak sabar.
7: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
2: Oh gitu ya? Berapa?
3: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
7: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
3: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
6: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
2: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan bea cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
3: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi bea cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
6: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
0: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
8: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke Dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul Dapur Agan. Si Endes tenan Pak.
9: Gih Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
8: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
9: Gih Bu Lura, siap.
3: Benar kata Bu Lura, di Dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti kunjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
10: Bendera bangsaku 94.3 bercahaya.

Oke, warga bercahaya, sekarang udah hampir jam 2. Waktunya Vita pamit undur diri dari Indonesia banget. Thank you yang udah stay barengan sama Vita dari jam 12. Dan Vita bakalan balik lagi nanti di jam 3 sampai jam 4 di dunia Gen Z. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bercahaya FM. Vita pamit undur diri, Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 94.3 Bercahaya.
1: Ih, mamake, setiap saat Kawenyong terpesona ya. Wajahnya berseri-seri seperti bidadari, energik, jan. Ora kaya, bojone nyong mempesona.
2: Terima kasih ya, Pak. Ih, Bapak juga loh, semakin sehat dan kuat.
1: Iya dong, Mak. Kan kita rajin konsumsi teh kesehatan Golti.
3: Dari penelitian berbagai negara, teh kesehatan Golti sangat baik untuk menambah stamina dan vitalitas, mengurangi resiko kanker, mencegah panas dalam, kejang, menjaga fungsi otak dan daya ingat untuk anak-anak, serta melindungi dari berbagai macam penyakit. Teh kesehatan Golti, solusi dahsyat untuk kembali sehat. Dapatkan teh kesehatan Golti di radio kesayangan Anda ini.
2: Nyong uli WA, Aki.
4: Uli hadiah 150 juta.
2: Ih, asik.
4: Nyong wis ngisi data pribadi. Transfer 300 ewu.
2: Aki pada ngapa kok?
4: Kue, sisri. Uli hadiah 150 juta, war.
5: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa, Sri?
4: Uis, gari nunggu transferan, kie.
5: Walah, Sri. Orang takon disit kok, kie penipuan, Sri. Nyong bisa ngecek, tautane anung lombo, orang resmi kie.
4: Aja ngomong sembarangan kok, war. Temenan kok. Lagi ya, ana nomor WA ne.
5: Ngono, ditelepon nomor WA ne, Siki.
4: War, orang nyambung, war.
2: Penipu, weh.
6: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya, penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
7: Mak, kulkasnya didol ya. Kadar wis ora gawe ini es, Mbok.
5: Ih, aja, Pak. Barang dari siji kok didol. Wingi TV, Pit, anting-antingnya bocah bewis didol kok. Entong prontong, pokoknya. Nyong pisin, Pak. Utang nang ngendi-ngendi, nganangin lagi. Orang yang bayar. Orang melas gue karo anak bocah, Pak.
7: Tenang, bae, Mak. Ngesuk, mesti ulih, ye. 30 juta. Nyong wis feeling kie. Feeling ge mak. Feeling.
5: Falang feeling prus. No prus. Ora ngandel-ngandel. Judi kok dituruti. Ora gawe suki malah gawe kere.
7: Wong wadon desa. Ngertine jangan kangkung.
6: Judi online merusak mental dan kehidupan. Jangan bermain judi online. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
0: Bendera merah putih, bendera bangsaku. 94.3 Bercahaya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

0: Sisa detik sini tak perlu ditanya atas kata cinta.
1: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
2: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
3: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
2: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana sini buat bayar sekolah anak kita. Besok ya Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
1: Pinjam meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit. Buruan ke layanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
2: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke Dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul Dapur Agan. Sing endes tenan Pak.
4: Oke Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
2: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
4: Oke Bu Lurah, siap.
5: Benar kata Bu Lurah, di Dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti kunjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
6: Waktu kau ngiklik temen.
7: Lagi ya kau waktu kau mari-mari.
6: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
8: Ika kau pengen ngerokok sih orang kawai waktu.
7: Anak rokok legal karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
6: Jelasnya gue kan ngerokok sih orang kawai waktu. Rokok legal gue sih anak pita cukene. Alias anak bandrol regane. Kudu asli. Lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek pita cukene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda lan pidana penjarane kang.
9: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
10: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
11: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
12: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
11: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
13: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
14: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture, hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto, nomor 111, Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi, hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Bro, lihat nih, gue dapet voucher liburan dari salah satu vendor kantor Bali, cuy, gratis.
2: Hah, serius? Emang boleh gitu?
1: Ah, santai aja kali, cuma hadiah kok, tanda terima kasih gitu. Gak ada urusannya sama kerjaan gue kan?
2: Yakin loh, kan lo dapat hadiah dari vendor yang punya urusan sama pekerjaan lo. Itu udah masuk gratifikasi bro, lo wajib laporin.
1: Hah, emang iya ya? Tapi kan gue gak minta, dia yang ngasih.
2: Gratifikasi itu bukan cuma soal minta atau enggak bro. Hadiah kayak gitu bisa dianggap suap lo. Lo juga bisa dapat sanksi kalau gak lapor. Kalau gak bisa nolak, laporin aja ke KPK.
1: Oke deh, habis ini gue lapor. Masa liburan pakai hasil korupsi?
3: Mari hentikan korupsi. Ingat, satu langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Woi, Jok! Asam banget, tambah gede ya.
6: Iya, selamat. Pak RT ngawil anak ya.
7: Selamat,
8: kanca STM.
7: Kenalan?
8: Kenalan. Ini dari kanca aku, jadi ngajak aku bisnis.
7: Tapi nek kono kepengen melu ya ayo
8: malam. Ya enak,
7: ya monggo.
8: Buka cicit.
7: Kalau metanyong ya.
6: Nek rokok yang pak, cukai nek pak, polosan. Oke, ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai nek. Aku cukai palsu, apa mani aku cukai bekas. Kalau cukai sing orang diperuntukkan gue rokok kek. Misal, SKT mana gue SKM. Kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani. Gak
8: sekaya kaya larang, kisimukan tapi enak pak.
6: Oke, ngerti ora pak. Kalau cukai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat, stadion-diane, dapat ton rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
2: Dan ini menjadi temen bro.
6: Nah, sedulur, ayo jadikan kawasan kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, lapor nabai maling bea cukai. Kie nomere.
7: Jadi kasih ngomong lo siapa?
6: Bilung ngeku.
7: Mereka nunduk ini melayu ada. Woi, kok terima kayaknya lagi ya?
2: Bro, aku ada keperluan, mereka minta penjara.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
0: Bendera merah putih, bendera bangsaku. 94.3 Bercahaya.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Ya Allah, kenapa matanya lebam-lebam? Rambut acak-acakan. Ini Eka, anak ibu juga.
2: Habis dibentak, ditonjok, ditendang, dijambak. Eka juga ditempeleng, dipukul.
1: Yuk Bu, kita ke UPTD PPA. Biar Bu Gio dan Eka dibantu untuk mendapatkan solusi dan pertolongan.
3: Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia. Setiap perempuan dan anak berhak hidup dengan aman dan bebas dari kekerasan. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Mari kita hentikan kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan melaporkan tindakan kekerasan, mendukung korban, dan membangun kesadaran akan pentingnya ruang aman bagi perempuan dan anak. Bersama, kita ciptakan dunia yang adil dan aman bagi semua. Jika melihat maupun mendengar kasus kekerasan, segera hubungi Sekretariat UPTD PPA Cilacap, Jalan Bromo Timur nomor 13, Cilacap. Stop kekerasan anak dan perempuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
4: Barbaran ra kenangan lamun yuk. Nang apa jane?
5: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel wake. Ah jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak mening lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
4: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
6: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811 25 111 05.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Quran Surah Al-A'raf ayat 56.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat sore para muda. Ketemu lagi barengan sama Vita kali ini di dunia Gen Z. Dan seperti biasa juga, Vita akan temenin kamu selama 1 jam ke depan. Jadi kalau mau ikutan gabung, boleh banget langsung aja di via WhatsApp-nya di 0811-260-543. Dan jangan lupa buat follow sosial media kita juga. Ada di Facebook, di Bercahaya FM, dan juga di Instagram dan TikTok-nya di @bercahayafm_cilacap. Pokoknya jangan kemana-mana, stay di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: 94.3 Bercahaya.
1: Aduh, hati-hati Mbak. Kelihatannya gugup banget sih.
2: Iya ini Mas. Saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
1: Aduh Mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online. Bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
2: Oh gitu ya Mas.
3: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang, Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
1: Tahan saya, jangan ditarik Mbak.
2: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
4: Pak, saya punya rencana menikah.
5: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
4: Belum sih Pak, habis harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
5: Sini nak, Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
4: Rumah tumbuh? Maksudnya apa Pak?
5: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
4: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36 bisa ya Pak?
5: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
4: Wah luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
5: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
6: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983828 atau 0822218565 14, WA 0817983828 atau 0822218565 14. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
7: Waktu kau ngiklik temen
8: lagi ya kok waktu para mari-mari
7: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
9: Ika kau pengen ngerokok sih orang kau waktu.
8: Anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe.
9: Selasna gue kang ngerokok sih orang kau waktu. Rokok legal gue sih anak pita cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita cukene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda lan pidana penjarane kang.
10: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
11: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap. bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
2: Ih, kotor, Bu. Itu sampah. Mau dibawa kemana?
12: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
2: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos loh.
12: Emang bisa?
2: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabe.
12: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos, bisa menyuburkan tanaman.
2: Kalian ini ya, ribet banget.
12: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
2: Eh, iya ya. Iya, benar.
13: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah, kurangi emisi, bangun proklim. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
0: Bendera merah putih, bendera bangsaku. 94.3 Bercahaya.

Ya, masih di dunia Gen Z, masih barengan sama Vita sampai jam 4 sore nanti ya. Emang bulan Agustus ini tuh rasanya kayak hektik banget, karena emang banyak event-event gitu ya yang diadakan di bulan Agustus ini, terutama untuk merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Tapi ternyata di bulan Agustus ini juga banyak banget musibah dan juga bencana yang terjadi di Indonesia kita tercinta ya. Kayak sebelumnya itu ada gempa yang terjadi di NTT dan itu banyak memakan korban-korban ya. Korbannya mungkin nggak yang nyawa, tapi banyak rumah-rumah yang hancur, terus juga jalan-jalan infrastruktur yang hancur, yang mana itu membuat kelumpuhan gitu di NTT sana. Terus setelah itu, sekarang yang masih berlangsung juga terjadi musibah kebakaran hutan yang terjadi hampir di seluruh pulau Kalimantan ya. Itu kalau kita lihat titik-titiknya yang mana itu adalah titik kebakaran hutan ya, itu hampir menutupi seluruh pulau Kalimantan gitu. Dan asapnya bahkan gak cuman dirasakan di Kalimantan aja, tapi udah sampai ke negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan juga Brunei ya, karena memang dekat dengan Kalimantan gitu. Jadi kita doakan bersama ya, selain mendoakan Indonesia, pastinya kita doakan saudara-saudara kita juga yang sedang berjuang di tengah-tengah musibah. Semoga kebakarannya bisa segera berhenti, bisa segera diguyur hujan ya Pulau Kalimantan di tengah musim kemarau, terutama El Nino ya, yang benar-benar bikin hawanya jadi kering gitu ya. Jadi kita doakan yang terbaik pastinya untuk saudara-saudara kita yang sedang terkena musibah gitu ya. Oke, kita akan balik lagi nanti dengan info lainnya. Jangan kemana-mana, tetap di dunia Gen Z.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
2: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
1: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
2: Serius? Wah, jadi gak sabar.
1: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
2: Oh gitu ya? Berapa?
3: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
1: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
3: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
4: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
2: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
3: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
4: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
6: Itu semua karena kamu membawa adikmu ke keluarga
7: Tun?
6: Ini.
7: Mama Miska arep arisan. Nitip pemean ya, Mbok Ujan.
3: Nyonya Miska alias Miss Kempun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
7: Apa sih Mamski? Lagi seru nih drakornya.
8: Ih, HP yang baik. Tenang, umbahannya terus kejebus.
7: OMG, sorry Mamski, aku kilap.
3: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo, dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.
9: Ih, siapa sih?
7: Balas dulu WA-nya. Siapa tahu penting tuh.
2: Jangan, Shay. Fokus aja nyetirnya.
7: Ih, nggak apa-apa kali. Orang cuman balas WA doang. Cus, please.
2: Jangan deh, bahaya tahu.
10: Nah kan, lengah dikit bisa celaka. Emang ada aja ya gangguan saat nyetir. Tapi demi keselamatan, tetap fokus dan hati-hati di jalan. Stop texting, safe driving. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

Oke, para muda, sekarang udah hampir jam 4, waktunya kita pamit undur diri dari dunia Gen Z. Terima kasih atas kebersamaannya. Vita pamit, tetap di Bercahaya FM. Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 94.3 Bercahaya.
1: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
2: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
1: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
2: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
1: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
2: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
1: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
2: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
3: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
4: Le, kipyak temen, arep mari ngendi, Tun?
5: Arep ngedekna barang, yuk.
6: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
4: Genit kono. Ujarku, gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlok pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
5: Iya yuk, wis langganan kawit kemiel.
4: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
5: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
7: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
8: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
9: Minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak, pesenin saya hidangan konsumsi ke dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul dapur Agan, sing endus tenan Pak.
10: Gih Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
9: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
10: Gih Bu Lurah, siap.
11: Benar kata Bu Lurah, di Dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti kunjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
12: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Quran Surah Al-A'raf ayat 56.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
2: Is Bu.
1: Isin tuli angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
1: Wis usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kaya anak. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Ngone Pak Kirno. No petelon jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barang main pelayanan luar biasa jos pokoke
1: maningan anggar konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya Bu, ibune ora usah melu.
1: Ih Pak, ih nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
0: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
0: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
4: Ya, halo, ini siapa?
5: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
4: Udah, Ma.
5: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
4: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
5: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
4: Kalau Mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti
5: itu namanya korupsi, sayang.
4: Eh iya, korupsi itu nggak boleh kan, Ma?
6: Yang kecil aja tahu, masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
7: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jatim.
1: Gip yak temen, arep mari ngendi Tun?
8: Arep ngedekna barang yuk.
9: Lah, apa semono kurang gede Tun?
1: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa Tun?
8: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
1: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
8: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
10: Toko emas matahari.
11: Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
12: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Quran Surah Al-A'raf ayat 56.

0: Kasus bullying anak di Teluk Penyu Cilacap berakhir damai lewat diversi. Cilacap dapat bantuan 90 titik PJU dari Pemprov Jateng, jalur pesisir Wanareja kini lebih terang dan aman.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Vita Dori dan berikut informasi selengkapnya.
1: Lintas Bercahaya.
0: Peringatan HUT kemerdekaan RI ke-81 menjadi momentum bagi Kecamatan Cilacap Selatan untuk meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan masyarakat. Salah satunya melalui layanan pemeriksaan kesehatan tulang gratis yang digelar di Pendopo Kantor Kecamatan Cilacap Selatan pada Jumat 22 Agustus 2026. Kegiatan hasil kolaborasi pemerintah Kecamatan Cilacap Selatan, Persatuan Redatama Republik Indonesia atau PWRI dan Anlin tersebut mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. Hingga siang hari, sekitar 115 warga tercatat mengikuti pemeriksaan. Camat Cilacap Selatan Agus Wantosa menyampaikan kegiatan tersebut merupakan bentuk nyata kepedulian pemerintah kepada masyarakat, sekaligus upaya meningkatkan kesadaran pentingnya menjaga kesehatan tulang sejak dini. Kegiatan turut mendapat dukungan dari Badan Narkotika Nasional, Dinas Sosial, serta sejumlah unit pelaksana teknis di wilayah Cilacap Selatan.
2: Untuk kegiatan hari ini ada kegiatan apa sih, Pak?
3: Ya, kegiatan cek kesehatan tulang secara gratis. Oke, sebagai kita memperingati masih dalam bulan hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-81, kami bersinergi bekerjasama kecamatan dari PWRI dan juga bekerjasama dengan Anlen yang memberikan pelayanan cek kesehatan tulang. Dan alhamdulillah sampai dengan siang ini, dengan dihadiri oleh PNN, dari Dinsos, dari UPT-UPT yang ada di Cilacap Selatan, bisa mencapai 100, kurang lebih 115 yang sudah melakukan pemeriksaan cek kesehatan tulang.
2: Ya, melihat masyarakat sendiri juga cukup antusias, Pak. Ada harapan tersendiri nggak, Pak, untuk program atau mungkin kerjasama seperti ini ke depannya, Pak?
3: Ya, karena ini sangat penting ya, Mas. Sangat penting karena kesehatan tulang itu ya, perlu kita berikan edukasi kepada masyarakat. Jadi kegiatan ini akan terus kami teruskan nanti ke depannya.
0: Salah satu peserta Agustina Dompas, warga Kelurahan Tambak Reja berusia 61 tahun, mengaku mengetahui kegiatan tersebut melalui unggahan media sosial Camat Cilacap Selatan. Ia kemudian menghubungi camat melalui WhatsApp dan langsung mendatangi lokasi pemeriksaan. Agustina menilai layanan tersebut sangat bermanfaat, terlebih dirinya kerap mengalami keluhan sakit pada bagian tumit kaki ketika bangun tidur. Hasil pemeriksaan menunjukkan tingkat risiko sedang, sehingga ia mendapat anjuran untuk melakukan pemeriksaan lanjutan termasuk pengecekan asam urat.
2: Dari mana, Bu, kalau boleh tahu, Bu siapa, Bu?
4: Ibu Agustina.
2: Oke, Bu Agustin warga Cilacap Selatan ya, Bu, ya?
4: Iya, Lurahan Tambak Reja.
2: Oke. Ada layanan ini, Bu, di kecamatan sendiri menurut Bu Agustin seperti apa, Bu?
4: Ya, bagus. Bagus, saya langsung ke sini tadi ada story dari Pak Camat, jadi saya baca langsung saya WA Pak Camat, saya coba ke sini.
2: Terus untuk ibu sendiri usia berapa, Bu? Mohon maaf.
4: 61
2: nje. Oke. Ini kan terkait kesehatan tulang, Bu.
4: Ya.
2: Bermanfaat banget nggak sih, Bu, untuk seorang ibu ini yang usianya mungkin 60 tahunan nih, ada layanan gini bermanfaat atau seperti apa?
4: Bermanfaat sekali. Ya, kan. Tapi saya tuh sakit juga kalau habis bangun tidur gitu, tumitnya. Jadi nggak bisa langsung jalan, terus pelan-pelan gitu.
2: Terus kalau lihat hasilnya sendiri gimana, Bu, tadi, Bu? Habis diperiksa,
4: ya. Sebetulnya yang diperiksa ya sebelah kanan, yang sakit sebelah kiri saya.
2: Oh gitu. Ya. Terus kalau kata dari timnya seperti apa? Mungkin ada saran atau?
4: Ya harus cek apa ya? Asam urat atau apa? Resiko sedang ini hasilnya. Resiko sedang gitu.
2: Langsung kedetek ya Bu ya di alat ya, tadi ya.
4: Iya.
2: Oke. Terima kasih Bu.
0: Melihat tingginya antusiasme masyarakat, Kecamatan Cilacap Selatan berkomitmen mempertahankan dan melanjutkan kegiatan serupa sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran serta kualitas kesehatan warga.
1: Lintas Bercahaya.
0: Kasus perundungan atau bullying terhadap anak perempuan berusia 12 tahun di kawasan Pantai Teluk Penyu Cilacap yang sempat viral di media sosial berakhir melalui mekanisme diversi. Wakapolresta Cilacap AKBP Endro Ariwibowo bersama Kasat PPA dan PPO AKP Wulan Puji Anjarsari menyampaikan bahwa peristiwa terjadi pada 25 Juli 2026 di sebuah gazebo Pantai Teluk Penyu. Korban berinisial AN mengalami kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan 5 anak, yaitu FA, WA, TA, SR, dan KH yang seluruhnya masih di bawah umur. Peristiwa tersebut baru diketahui orang tua korban setelah video aksi perundungan beredar di media sosial. Laporan kemudian dibuat ke Polresta Cilacap pada 5 Agustus 2026. Hasil pemeriksaan menunjukkan aksi tersebut dipicu persoalan hubungan asmara. Kelima anak mengakui peran masing-masing, mulai dari menendang, menjambak rambut, menampar hingga menarik pakaian korban. Aksi itu direkam dan di videonya kemudian tersebar. Polisi telah melakukan pemeriksaan saksi, olah tempat kejadian perkara, serta mengamankan sejumlah barang bukti. Korban dan orang tuanya juga mendapat pendampingan trauma healing dari Dinas Sosial, sementara kelima anak didampingi Bapas Kabupaten Cilacap. Karena seluruh pelaku masih berusia anak, penyelesaian perkara mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan mengedepankan keadilan restoratif dan diversi. Proses diversi dilaksanakan pada 18 Agustus 2026 dan telah menghasilkan kesepakatan perdamaian. Kelima anak melalui orang tua masing-masing memberikan santunan atau biaya pengobatan sebesar Rp500.000 sehingga total mencapai Rp2,5 juta. Hasil kesepakatan tersebut kini telah dimohonkan penetapan kepada Pengadilan Negeri Cilacap.
1: Lintas Bercahaya.
0: Sebanyak 360 pramuka penegak dan pandega dari seluruh Kabupaten Cilacap mengikuti Raimuna Cabang 8 Tahun 2026 di Desa Bulu Payung Kecamatan Kesugihan pada Jumat hingga Senin 21 hingga 24 Agustus 2026. Kegiatan tersebut dibuka PLT Bupati Cilacap Ami Amalia Fatma Surya selaku Ketua Mabicap bersamaan dengan upacara peringatan Hari Pramuka ke-65 di lapangan Sepak Bola Binar Jaya Desa Bulu Payung pada Sabtu 22 Agustus 2026. Upacara diikuti 720 anggota pramuka siaga, penggalang dan penegak dari gugus depan sekecamatan Kesugihan. Wakabidang Organisasi dan Hukum Kuarcap Cilacap Luhur Satrio Muhsin mengatakan, Raimuna menjadi wadah pembinaan generasi muda agar memiliki karakter, keterampilan, kedisiplinan, dan kemampuan beradaptasi menghadapi perkembangan zaman. Sementara itu, PLT Bupati Cilacap Ami Amalia Fatma Surya mengatakan, tema Hari Pramuka ke-65 berkreasi, berinovasi, terampil, dan mandiri untuk mendukung swasembada pangan. Sejalan dengan kebutuhan generasi muda untuk memiliki keterampilan dan kemandirian. Menurutnya, potensi Cilacap di bidang pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, hingga ekonomi kreatif dapat menjadi ruang bagi generasi muda untuk berkarya. Ami menambahkan, Raimuna juga menjadi bagian dari persiapan generasi muda menuju Indonesia Emas 2045. Sebab peserta yang kini mengikuti kegiatan tersebut kelak akan berada pada usia produktif dan menjadi bagian penting dalam pembangunan bangsa. Dalam kesempatan tersebut juga diserahkan tanda penghargaan gerakan pramuka kepada 56 orang atas jasa, pengabdian, dan kontribusi mereka terhadap perkembangan kepramukaan.
1: Lintas Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali saya sampaikan untuk Anda sesaat lagi setelah jeda berikut ini.
1: Lintas Bercahaya. Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.
5: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
6: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
5: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng.
7: Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
8: Pinjam meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
9: Kipiak temen, arep mari ngendi Tun?
10: Arep ngedekna barang yuk.
11: Lah, apa semono kurang gede Tun?
10: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa Tun?
12: Iya yuk, wis langganan kawit genyel.
10: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris kena toko emas matahari ya.
12: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang.
10: Tur, pelayanane ramah.
8: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
13: Rucak nanas, rucak kowe, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
8: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.
1: Lintas Bercahaya.
0: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya.
1: Lintas Bercahaya.
0: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah merealisasikan bantuan pemasangan penerangan jalan umum atau PJU sebanyak 90 titik di Kabupaten Cilacap pada tahun 2026. Penempatan fasilitas penerangan tersebut difokuskan pada ruas jalan provinsi, diantaranya melintasi Desa Cilongkrang dan Desa Tarisi di Kecamatan Wanareja. Peninjauan lapangan secara langsung dilakukan oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Hanif Jatmi bersama jajaran Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap pada Rabu 19 Agustus 2026. Langkah kolaboratif antar instansi ini menjadi solusi nyata untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan masyarakat pengguna jalan, khususnya di area-area yang sebelumnya rawan dan minim pencahayaan. Hanif Jatmoko menjelaskan bahwa pemasangan PJU ini menerapkan sistem materisasi untuk menghemat biaya operasional listrik. Selain memperkuat infrastruktur jalan, Dishub Jawa Tengah juga menyerahkan bantuan paket sembako kepada masyarakat kurang mampu di sekitar lokasi peninjauan.
14: Tahun ini provinsi memberikan bantuan di wilayah Cilacap, walaupun jalannya adalah jalan provinsi. Total ada 90 titik yang akan dilaksanakan di tahun 2020. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, karena daerah-daerah yang gelap tentu saja kalau dipasang lampu akan memberikan situasi yang lebih aman, lebih baik, dan bagi warga juga akan lebih baik. Kalau kita melihat sebetulnya masih cukup banyak, ya. Tetapi secara bertahap kita akan koordinasi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap, dan pola kita baik provinsi maupun kabupaten sifatnya kolaboratif sekarang. Karena kalau kita hanya mengandalkan kemampuan kita sendiri akan sulit.
15: Desa Taris ini dapat 30 titik. Ini titiknya sudah disepakati oleh kepala desa dan warga. Maksudnya sudah disepakati juga. Ini sekarang proses pemasangan. Insya Allah nanti bulan September pertengahan sudah bisa nyala. Nah, ini pun pola yang sekarang kita bangun kan pakai meterisasi, ya, sehingga nanti bisa lebih hemat dan biaya listrik yang dibayar oleh masyarakat dan digunakan untuk kegiatan pembangunan. Maintenance fisik itu ada di provinsi.
0: Pemerintah desa setempat menyambut positif realisasi program PJU tersebut. Kepala Desa Tarisi Jasimin menyampaikan apresiasinya atas pemasangan 30 titik PJU di wilayahnya yang dinilai sangat membantu keamanan warga. Meski demikian, warga desa berharap adanya penambahan unit PJU secara bertahap pada titik-titik rawan lain yang belum terjangkau, seperti wilayah perbatasan antar desa dan area tikungan tajam.
16: Jadi warga masyarakat desa Tarisi mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Jawa Tengah dan juga Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah yang sudah memberikan penerangan jalan ke wilayah desa Tarisi. Tapi masih ada kekurangan, dan nanti dianggaran perubahan atau tahun 2027 Pak Gubernur atau perubahan berkenan di perangan jalan yang ada di Desa Tarisi. Dan kami dalam keluarga masyarakat Desa Tarisi selaku penerima manfaat perangan jalan siap untuk menjaga atau bekerjasama masalah lampu yang ada di wilayah Desa Tarisi. Titik rawan di wilayah Tarisi hampir semuanya terpasang. Yang titik rawan terpasang yang di perbatasan wilayah Bantar dan Tarisi.
0: Secara keseluruhan, proyek infrastruktur penerangan jalan ini ditargetkan selesai dan dapat beroperasi penuh pada pertengahan September 2026. Sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten diharapkan terus berlanjut guna mendukung pemerataan fasilitas publik serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah pesisir Cilacap.
17: Lintas Bercahaya.
0: Sebanyak 20 perwakilan sekolah menengah atas atau SMA dan Madrasah Aliyah MA se-Kabupaten Cilacap berkumpul di Gor Man 1 Cilacap pada Kamis 20 Agustus 2026 untuk mengikuti kegiatan OJK Goes to School. Agenda edukasi finansial yang diinisiasi oleh Otoritas Jasa Keuangan ini bertujuan untuk memperkuat literasi keuangan generasi muda sekaligus mengenalkan program Satu Rekening Satu Pelajar atau KEJAR guna menumbuhkan budaya menabung sejak dini di lingkungan sekolah. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Cilacap, Haji Aziz Muslim, menekankan pentingnya pembekalan manajemen keuangan kepada para siswa agar terhindar dari pengaruh gaya hidup negatif. Menurutnya, arus informasi dan media sosial saat ini sangat berpotensi memicu perilaku boros di kalangan remaja jika tidak dibentengi dengan pemahaman finansial yang kuat. Sinergi antara OJK, Kemenag, Dinas Pendidikan, dan Satuan Pendidikan ini diharapkan tidak berhenti pada kegiatan edukasi semata, melainkan dapat terus berlanjut. Melalui pengenalan literasi keuangan sejak tingkat sekolah, para pelajar di Kabupaten Cilacap diproyeksikan mampu tumbuh menjadi pribadi yang lebih bijaksana, bertanggung jawab, dan terampil dalam mengelola keuangan masa depan mereka.
17: Lintas Bercahaya.
0: Pemerintah Desa Madura, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap menggelar perlombaan kebersihan, keindahan, dan ketertiban kerapihan atau K3 dalam rangka menyemarakan peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia sekaligus hari jadi Desa Madura yang ke-321. Kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat di 18 wilayah RW ini menjadi ajang gotong royong warga untuk menciptakan lingkungan permukiman yang asri, rapi, dan sehat. Proses penilaian dilakukan secara komprehensif oleh tim juri dengan turun langsung ke lapangan, salah satunya di wilayah Dusun Tangkanyar yang mencakup RW 03 dan RW 04. Kepala Desa Madura Nur Sidik menjelaskan indikator yang dinilai meliputi kebersihan saluran air, pengelolaan dan pemilahan sampah organik serta non-organik, kerapihan penataan lingkungan, keberadaan taman obat keluarga atau TOGA, hingga ketersediaan fasilitas keamanan serta pos pelayanan. Selain aspek fisik lingkungan, penilai juga memprioritaskan tingkat partisipasi dan antusiasme warga dalam memperindah wilayahnya dengan ornamen khas kemerdekaan.
18: Ini antusias sekali warga RW 04 Dusun Tanahnya. Ini ada kebersihan, kesehatan yang lingkungan, mungkin juga keindahan dan juga banyak lagi yang kita nilai dengan kebersihan sampahnya juga yang pemilah sampah organik dan non-organik dan juga pos ya. Harapannya mudah-mudahan bisa menjaga silaturahmi warga di tingkat RW dan juga warga di tingkat dusun sehingga kompak untuk menjaga kebersihan dan kesehatan di lingkungannya masing-masing.
0: Melalui penilaian K3 ini diharapkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan tidak hanya berlangsung selama momen perayaan, tetapi terus berlanjut menjadi budaya hidup bersih dan sehat yang konsisten di Desa Madura.
17: Lintas Bercahaya.
0: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya Cilacap. Saya Vita Dori, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
17: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget sih.
2: Iya ini Mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
1: Aduh Mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
2: Oh gitu ya Mas.
3: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282 532 712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
1: Tahan saya, jangan ditarik Mbak.
2: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
4: Aduh, Jen, petang kulara banget kok. Arep ngone, Nini Ruji njaluk dipijet malah.
5: Kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
4: Petang kulara banget kok, seneng.
5: Lah kepriwe?
4: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
5: Mulane rajin minum gulti.
4: Apa kuwi?
5: Nggih, teh gulti nggo kesehatan awak, kaya nggo wetengmu kuwe.
4: Oh, kaya kuwe ya.
5: Iya, nyenyenyenyen.
4: Iya, oke, siap.
3: Wis terbukti, gulti pancen main nggo menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula, tanpa campuran liane. Golti cocok go wedangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Bercahaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk Cilacap.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Al-Hadid ayat 23.

0: Ya Allah, kenapa matanya lebam-lebam? Rambut acak-acakan. Ini Eka, anak ibu juga.
1: Habis dibentak, ditonjok, ditendang, dijambak. Eka juga ditempeleng, dipukul.
0: Yuk Bu, kita ke UPTD PPA. Biar Bu Gio dan Eka dibantu untuk mendapatkan solusi dan pertolongan.
2: Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia. Setiap perempuan dan anak berhak hidup dengan aman dan bebas dari kekerasan. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Mari kita hentikan kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan melaporkan tindakan kekerasan, mendukung korban, dan membangun kesadaran akan pentingnya ruang aman bagi perempuan dan anak. Bersama kita ciptakan dunia yang adil dan aman bagi semua. Jika melihat maupun mendengar kasus kekerasan, segera hubungi Sekretariat UPTD PPA Cilacap, Jalan Bromo Timur nomor 13, Cilacap. Stop kekerasan anak dan perempuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
3: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tiwul dapur Agan. Sing endes tenan Pak.
4: Gih Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
3: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
4: Gih Bu Lurah, siap.
5: Benar kata Bu Lura, di Dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.

0: 94.3 Bercahaya.
1: Sesaat lagi memasuki sholat maghrib untuk wilayah Cilacap dan sekitarnya.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: itu semua karena kamu. Membawa adikmu ke keluarga
1: Tun,
0: ini.
1: Mama Miska arep arisan. Nitip pemean ya, Mbok Ujan.
2: Nyonya Miska alias Miss Kempun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
3: Apa sih Mamski? Lagi seru nih drakornya.
1: Ih, HP-an baik. Tenang, umbahannya terus kejebus.
3: OMG, sorry Mamski, aku kilap.
2: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.
4: Jalan 4.3 Bercahaya.
5: Saat ini waktu menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap paling pas.

0: berseri-seri. Mari berjalan terus. Jangan berhenti. Revolusimu belum selesai. Jangan berhenti. Sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan digiling, dikilang oleh sejarah itu sama sekali.
1: 94.3

0: adalah tujuan kita bersama. Idealisme memang berguna. Ajukanlah idealisme Tuhan itu dalam hal mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Supaya idealisme Tuhan itu menjadi pendorong bagi pemerintah dalam bekerja dan berusaha. Tetapi, agar supaya idealisme itu dapat dikerjakan, hendaklah ia diajukan dengan memperhatikan realitas yang kita hadapi sekarang.
1: 94.3 Bercahaya.

0: jam. Wetengku lara banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah.
1: Kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
0: Wetengku lara banget ku, selut.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwi?
1: Nggih, teh gulti. Go kesehatan awak kaya nggo wetengmu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenye. Dinum, dinum.
0: Iya. Oke, siap.
2: Wis terbukti Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak kaya katekin, go nglancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatate go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
4: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
3: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh. Dari luar negeri.
4: Serius? Wah, jadi gak sabar.
3: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
4: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
3: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
5: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
4: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
5: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
6: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
7: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
8: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
7: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
8: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
7: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
8: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat si ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
7: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
8: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
9: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
10: Indonesia dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus, jangan berhenti, revolusimu belum selesai. jangan berhenti, sebab kita tidak bertujuan bernegara hanya satu windu saja. Kita bertujuan bernegara 1000 windu lamanya, bernegara buat selama-lamanya. Sekali merdeka, tetap merdeka, merdeka, merdeka buat selama-lamanya.
11: 94.3 Bercahaya.

0: dengan jiwa yang berseri-seri. Mari berjalan terus. Jangan berhenti. Revolusimu belum selesai. Jangan berhenti. Sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan digiling, dikilap oleh sejarah itu sama sekali.
1: 94.3

0: Bro, bro, lihat nih, gue dapet voucher liburan dari salah satu vendor kantor, Bali cuy, gratis.
1: Hah? Serius? Emang boleh gitu?
0: Ah, santai aja kali, cuma hadiah kok, tanda terima kasih gitu, gak ada urusannya sama kerjaan gue kan?
1: Yakin loh, kan lo dapet hadiah dari vendor yang punya urusan sama pekerjaan loh, itu udah masuk gratifikasi bro, lo wajib laporin.
0: Hah? Emang iya ya? Tapi kan gue gak minta, dia yang ngasih.
1: Gratifikasi itu bukan cuma soal minta atau enggak bro. Hadiah kayak gitu bisa dianggap suap loh. Lo juga bisa dapat sanksi kalau gak lapor. Kalau gak bisa nolak, laporin aja ke KPK.
0: Oke deh, abis ini gue lapor. Masa liburan pakai hasil korupsi?
2: Mari hentikan korupsi. Ingat, satu langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
4: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
5: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
4: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
5: Oh gitu ya mas.
6: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang, Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
4: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
5: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
7: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu. Kayu kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
4: Is bu.
7: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
4: Nyong bingung bu.
7: Usah bingung pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
4: Ngone Pak Kirno. Pertolong jeruk legi berkah jaya, percaya nggone Pak Kirno regane seduluran, barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke.
7: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesike ya, dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
4: Wah, nyong ana ya bu, ibune ora usah melu.
7: Iya nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
6: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan, menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
8: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertolong Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
7: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Lo Condong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
6: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
9: Pak, saya punya rencana menikah.
10: Mau menikah, emangnya kamu sudah punya rumah?
9: Belum sih pak, habis harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
10: Sini nak, bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
9: Rumah tumbuh? Maksudnya apa pak?
10: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
9: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36, bisa ya Pak?
10: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit, Blok C238, Cilacap.
9: Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
10: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
11: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983862 atau 0822218565 14, WA 0817983862 atau 0822218565 14. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
12: Kemakmuran rakyat dan kesejahteraan rakyat adalah tujuan kita bersama. Idealisme memang berguna. Ajukanlah idealisme Tuhan itu dalam hal mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Supaya idealisme Tuhan itu menjadi pendorong bagi pemerintah dalam bekerja dan berusaha. Tetapi, agar supaya idealisme itu dapat dikerjakan, hendaklah ia diajukan dengan memperhatikan realitas yang kita hadapi sekarang.
13: 94.3

0: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
1: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
0: Iya, bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
1: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
0: Lah, masa iya? Kan cuman biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
1: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
0: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
1: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
0: Bener juga sih.
1: Nah, gitu dong. Korupsi.
2: Jangan ya, dek ya.
3: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Waktu kau ngiklik temen
6: lagi ya kau waktu kau mari-mari
5: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
7: Ika kau pengen ngerokok sih orang kau waktu.
6: Anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe.
5: Selasna gue kang ngerokok sih orang kau waktu rokok legal gue sih anak pika cukene alias anak bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita kudene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
8: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
9: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
10: Pak, saya punya rencana menikah.
11: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
10: Belum sih pak, habis harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
11: Sini nak, bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
10: Rumah tumbuh? Maksudnya apa pak?
11: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
10: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36 bisa ya pak?
11: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
10: Wah luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
11: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
12: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983828 atau 0822218565 14, WA 0817983828 atau 0822218565 14. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
13: Ayo bangsa Indonesia, dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus. Jangan berhenti, revolusimu belum selesai. Jangan berhenti, sebab kita tidak bertujuan bernegara hanya satu windu saja. Kita bertujuan bernegara 1.000 windu lamanya. Bernegara buat selama-lamanya. Sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka, merdeka buat selama-lamanya.
14: 94.3 Bercahaya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas.

kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat malam, ketemu lagi bareng sama Radika di Music Cafe sampai nanti jam 9 malam, 2 jam ke depan. Pastinya nemenin kalian yang sambil menyeduh kopi, menyeduh teh kalian, atau mungkin menyeduh matcha, atau mungkin menyeduh air putih aja deh, untuk menemani malam minggunya, untuk menemani akhir pekannya bareng sama Radika sambil dengerin lagu-lagu pop Indo dan juga manca dari tahun 2010-an sampai yang paling terbaru. Silakan yang mau gabung, yang mau request lagu, mau kirim-kirim salam atau juga berbagi informasi, atau mungkin sekedar ingin mencurahkan perasaan, isi hati, atau ingin mencurahkan akhir-akhir ini lagi ngerasain apa gitu ya. Sulit banget untuk diutarakan karena gak tahu harus cerita sama siapa. Radika dengerin, barangkali kalau memang butuh saran dan Radika bisa jawab, nanti Radika jawab. Kalau memang Radika tidak bisa bantu jawab, nanti mungkin teman-teman atau warga percaya yang lain mau kasih pandangan dan juga jawaban dan juga kritik dan saran. Atau mungkin gak butuh saran kok, cuma pengen didengerin aja, gak apa-apa banget. Bisa langsung aja WhatsApp di 0811260543. Dan jangan lupa juga dengerin kita melalui streaming di www.bercahayafm.com. Tadi dibuka lagu dari Naikila dengan MMG, Main-Main Gue. Dan sekarang kita lanjut ke lagu selanjutnya ya. Mungkin kita kembali ke tahun-tahun 2000 berapa ya, 15-an atau mungkin 2017-an. Ada One Direction dengan Night Chance.

0: adalah tujuan kita bersama. Idealisme memang berguna. Ajukanlah idealisme Tuhan itu dalam hal mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Supaya idealisme Tuhan itu menjadi pendorong bagi pemerintah dalam bekerja dan berusaha. Tetapi, agar supaya idealisme itu dapat dikerjakan, hendaklah ia diajukan dengan memperhatikan realitas yang kita hadapi sekarang.
1: 94.3

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
5: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
6: Poin 3 bercahaya.

0: Pak itu kek tibul dapur agen. Si Endus tenan Pak.
1: Gih Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
0: Lah iya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
1: Gih Bu Lura, siap.
2: Benar kata Bu Lura, di dapur agen bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan dapur agen yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
3: Sayur, sayur.
4: Pak, sayur apa sih? Seger-seger ora.
5: Kangkung, buncis, ajalan larang lah.
4: Pak, nyok berambang mang ibu lah.
5: Loh, ibu-ibu, rame temen gole pada belanja. Nyok ngarep gole tahu, kia lah.
4: Bocah, zaman siki, esi cilik, terus numpak motor, urung duwe SIM, sikile urung nyandak, wani-wanine numpak motor, cenglu maning,
5: cenglu, bonceng telu. Bu Siti, kaya mbok anak Erika,
4: jor lah, wis ta yang iki. Ih, apa kaya? Kecelakaan apa? Tiliki yuk, mbok anak Erika.
6: Ya Allah Gusti, apa iya? Astagfirullahaladzim.
7: Jangan izinkan anak di bawah umur mengendarai sepeda motor karena bisa berakibat kecelakaan.
8: Ayo bangsa Indonesia, dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus. Jangan berhenti, revolusimu belum selesai. Jangan berhenti, sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan digiling, dikilap oleh sejarah itu sama sekali.
9: 94.3

Oke, masih di Music Cafe barengan sama Radika sampai nanti jam 9 malam. Masih ada waktu sekitar 1 jam setengah buat temenin kalian yang udah menyeduh kopi, teh, matcha dan juga minuman-minuman untuk menemani kalian di malam hari ini sambil dengerin lagu-lagu pop Indo dan juga manca dari tahun 2010-an sampai yang paling terbaru. Dan di hari ini tanggal 22 Agustus 2026 nih, masih suasana kemerdekaan Republik Indonesia atau hari ulang tahun ke-81 di tahun 2026. Semangatnya masih berasa, tapi yang mungkin gak bisa kita abaikan juga adalah beberapa kejadian yang mungkin bikin kita sedih gitu ya. Radika juga turut berduka cita juga atas gempa yang terjadi di NTT yang ada di Flores, lalu juga kebakaran yang terjadi di Kalimantan, dan untuk beberapa kejadian-kejadian yang mungkin tanpa kita sadari itu membuat kita jadi ketrigger, terus sedih plus marah juga akan keadaan. Tapi jangan lupa untuk terus berdoa dan juga yakin bahwa semuanya akan kembali baik, dan dengan rasa persatuan kita di hari kemerdekaan ini, orang-orang yang selalu menggunakan powernya, menggunakan sosial medianya, menggunakan apapun yang bisa kalian lakukan dengan mungkin sekedar sharing tentang hal-hal kebaikan, tentang gimana caranya bisa kita berdonasi, tentang bagaimana kita bisa untuk saling mengingatkan. Semoga hal-hal ini bisa

buat kita jadi lebih bersatu, lebih baik lagi, dan untuk Indonesia akan jadi lebih sejahtera, dan semoga segera teratasi, tertangani juga untuk korban-korban yang terimbas dari kejadian-kejadian tersebut, bahkan di Aceh juga yang mungkin beberapa bulan yang lalu sudah terjadi longsor dan banyak sekali orang-orang yang terdampak dari kejadian tersebut. Semoga bisa segera teratasi karena sedih banget gitu ya. Karena dengan sampai saat ini masih ada banyak anak-anak yang sekolah dan harus mengakses jalan yang cukup sulit juga. Tapi semoga tidak menutup kemungkinan segera diatasi dan menemukan jalan keluarnya. Amin. Masih ditunggu juga yang pengen bergabung, masih ada waktu sekitar 1 jam setengah. Di sapa juga yang sudah bergabung ada Mbah Kartim. Selamat malam, saking Mbah Kartim yang ada di Jalan Serandila Dipala. Mau titip salamnya buat Pak Watijin. Oh, Pak Waijin. Terus untuk Babe Sukar. Terus untuk buat semuanya aja. Terima kasih kembali juga untuk Mbak Kartim yang ada di Jalan Selandera Dipala. Untuk warga Dipala juga barangkali yang lagi dengerin. Selamat mendengarkan, selamat bermalam minggu, selamat berakhir pekan. Semoga sehat selalu untuk kita semuanya. Pokoknya tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

yang bertahan sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

0: semua tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
2: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
3: Is Bu.
2: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenine kepet.
3: Nyong bingung, Bu.
2: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang kana? Sisan gawe tuku semen kaya kana. Nggo dandan dapur ti anak.
3: Ngone Pak Kirno. No pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
2: mendingan anggap konsultasi cek tembok apa cek mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tekone Pak Kirno.
3: Wah, nyong ana ya Bu, ibune rasa melu.
2: Ih Pak, ih nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
4: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Gigi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
2: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong.
6: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.

0: Cipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.

0: saja dengan jiwa yang berseri-seri. Mari berjalan terus. Jangan berhenti. Revolusimu belum selesai. Jangan berhenti. Sebab kita tidak bertujuan bernegara hanya satu windu saja. Kita bertujuan bernegara 1000 windu lamanya. Bernegara buat selama-lamanya. Sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka, merdeka buat selama-lamanya.
1: 94.3 Bercahaya.

0: 30 tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
1: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja lo? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
1: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
0: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
2: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Layanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.

0: Yuk, anakmu, Fajia pacaran karo Jumadi ya? Apa sekolahnya orang keganggu?
1: Ya orang, wong wis mandek sekolah.
0: Deneng, orang lanjut na SMA?
1: Orang lah, men, kon bojo baik.
0: Lah, si cilik kok.
1: Ya men, daripada engkau blendung tisit, anggar wis bojo kan melu bojone. Nyong ayem, dadi ngurangi jatah sega.
0: Jere, kawin bocah kue malah akhir resikone loh yuk.
1: Hah? Apa ya?
2: Perkawinan anak perlu dicegah karena mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun psikis. Jika terjadi kehamilan, juga akan meningkatkan risiko, termasuk risiko bayi lahir berkondisi stunting. Mari kita peduli dengan pencegahan pernikahan anak agar anak-anak menjadi lebih sehat dan lebih berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap.
3: Itu semua karena kamu membawa adikmu ke keluarga
4: Tun,
3: ini.
4: Mama Miska arep arisan. Nitip pemean ya, mbok ujian. Ya.
5: Nyonya Miska alias Miss Kempun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
6: Apa sih Momski? Lagi seru nih drakornya.
7: Ih, HP-an baik. Deleng, umbahannya terus gejebes.
6: OMG, sorry Momski, aku kilaf.
5: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.
8: Sembilan 4.3 Bercahaya.
2: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagimu. Kami memberimu minum dari apa yang berada dalam perutnya berupa susu yang bersih. Quran Surah An-Naml ayat 66.

Oke, terima kasih masih stay di 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Nah, Radika tuh pengen sedikit bercerita tentang beberapa hari terakhir atau mungkin beberapa minggu terakhir atau mungkin beberapa bulan terakhir tuh yang dirasakan jauh lebih melelahkan atau mungkin kadang banyak kejutan juga yang tidak terduga dan banyak juga hal-hal yang kadang sulit kita terima dan juga sulit kita kontrol gitu ya. Dan hal itu yang membuat kita hari-hari ini atau mungkin akhir-akhir ini tanpa sadar jadi gampang emosian, gampang meledak-ledak atau mungkin gampang untuk bisa mengeluarkan kata-kata yang gak enak atau mungkin yang marah gitu ya, atau mungkin emosi atau mungkin gampang untuk bisa menyerah atau mungkin menyalahkan keadaan. Dan mungkin orang-orang juga merasakan hal itu, tapi yang perlu kita sadari bahwa ternyata itu adalah sebuah kumpulan dan juga sebuah sederetan sesuatu yang sebenarnya udah kita sadari itu ya, karena ada banyak hal yang tidak bisa kita kontrol, tingginya ekspektasi kita dan juga banyaknya hal-hal mungkin yang kita konsumsi, informasi-informasi negatif yang kita konsumsi di sosial media yang kita akses dan kita baca dengan mudah, kadang tanpa kita mencari pun itu muncul di beranda sosial media kita, entah di Facebook, entah di Instagram, entah mungkin di TikTok, atau mungkin di sekedar di story WhatsApp orang-orang terdekat kita. Dan tanpa sadar itu adalah terekam di pikiran kita, terus menempel energi-energi yang kurang baik dan kita lupa untuk bisa merilis energi-energi buruk tersebut dan juga akhirnya tertimbun sehari, dua hari, seminggu, sebulan dan tanpa sadar ketika mungkin ada hal yang gak sesuai dengan apa yang kita harapkan, meledaklah, sudah. Jadi mungkin pesan Radika buat Radika sendiri dan juga buat warga bercahaya, bijak-bijaklah untuk bisa mengkonsumsi informasi-informasi atau mungkin konten-konten yang bisa kita akses di sosial media, sesimpel mungkin di story WhatsApp atau mungkin di Facebook, Instagram ataupun dimanapun platformnya, karena dengan kita bisa memfilter informasi-informasi yang masuk yang kita konsumsi setiap hari, itu juga bisa membentengi mood kita, emosional kita, kehidupan kita agar lebih balance gitu ya, gak melulu marah-marah, energi negatif, gak melulu hate comment, atau mungkin gak melulu tentang rasa kecewa akan sesuatu yang mungkin gak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi energinya akan lebih bisa seimbang gitu ya, karena mungkin banyak informasi yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, jadinya pengennya tuh ikutan marah, karena orang-orang pada marah semua, jadi intensinya jadi buruk gitu ya tanpa kita sadari, dan menimbulkan ya semesta menangkap hal tersebut jadi sesuatu yang negatif dan akhirnya jadi energi yang kita tangkap seharian atau mungkin lingkungan orang-orang di sekitar kita jadi lumayan kurang enak. Jadi jangan lupa untuk bisa merilis energi-energi buruk, dihempas gitu ya. Karena kalau bukan kita sendiri yang membentengi diri sendiri, siapa lagi coba? Karena ya seperti Radika bilang ya, kemudahan sosial media pasti punya dampak positif, tapi tanpa sadari juga banyak juga dampak negatifnya yang perlu kita filter dan juga perlu kita kontrol. Oke, Radika siapa yang sudah bergabung di 0811260543, ada Ibu Wastuti nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Radika, mau request lagunya dari Geisha, Jika Cinta Dia, boleh? Nanti Radika putarkan. Selamat malam mingguan buat Mas Radika, semoga kita semua selalu sehat, amin. Terima kasih kembali untuk Ibu Wastuti, sehat selalu juga bersama dengan keluarga dan juga orang-orang tercinta. Buat yang pengen gabung bisa langsung aja WhatsApp di 0811 260543. Ada Geisha, Jika Cinta Dia.

adalah tujuan kita bersama. Idealisme memang berguna. Ajukanlah idealisme Tuhan itu dalam hal mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Supaya idealisme Tuhan itu menjadi pendorong bagi pemerintah dalam bekerja dan berusaha. Tetapi, agar supaya idealisme itu dapat dikerjakan, hendaklah ia diajukan dengan memperhatikan realitas yang kita hadapi sekarang. 94.3

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
5: Bendera merahku, bendera bangsaku. 94.3 Bercahaya.

0: Bapak minta. Minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul dapur Agan. Sing endes tenan Pak.
1: Eh Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
0: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
1: Eh Bu Lurah, siap.
2: Benar kata Bu Lurah, di dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
3: Ayo, bangsa Indonesia, dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus. Jangan berhenti, revolusimu belum selesai. Jangan berhenti, sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan digiling, digilang oleh sejarah itu sama sekali.
4: 94.3

0: tingkat RW, kelurahan atau mungkin kecamatan, dan masih ada panggung hiburan, bukan hiburan ya, panggung sebuah perayaan kemerdekaan untuk bisa memperingati dan juga menyemarakan HUT ke-81 yang masih dilaksanakan gitu ya. Entah mungkin nanti ada acara tasyakuran atau mungkin ada acara pembagian hadiah kemarin yang habis lomba-lomba sambil karaokean bareng, sambil acara hiburan-hiburan gitu ya, sambil mungkin ada acara undian juga, atau mungkin besok minggu gitu ya, ada acara jalan sehat sambil ada kupon-kupon undian, dan pastinya seru ya. Hal yang ditunggu-tunggu juga untuk bisa selain mendapatkan hiburan, terus juga meneruskan semangat perjuangan, dan pastinya adalah rasa kebersamaan dan juga persatuan, gotong royong. Kalau nggak di momen-momen ini tuh kayaknya sulit buat kumpul gitu ya, selain mungkin acara arisan, itu pun kadang ibu-ibu doang, atau mungkin bapak-bapak doang, atau mungkin acara gotong royong kerja bakti, itu pun gak semuanya karena punya kesibukan. Kalau di acara-acara seperti ini tuh sebagai momen juga, acara-acara momen-momen yang langka juga untuk bisa berkumpul, yang tadinya mungkin sulit buat berkumpul tapi bisa meluangkan waktu untuk bisa berkumpul minimal dengan masyarakat-masyarakat yang ada di sekitarnya, dengan tetangga-tetangga, atau mungkin dengan kerabat-kerabat terdekatnya. Semoga kita juga bisa terus meneruskan semangat-semangat kebersamaan, semangat-semangat persatuan, tidak ada lagi semangat-semangat untuk saling menjatuhkan, atau mungkin semangat-semangat provokatif lainnya yang tanpa sadar itu kayak menjauhkan diri kita dari ciri khas bangsa Indonesia yang penuh sopan santun, gotong royong, musyawarah, bersatu, punya ciri yang luar biasa juga, dan pastinya solid gitu ya. But anyway, Mas Radika tungguin di Music Cafe buat yang pengen gabung dengerin lagu-lagu pop Indo dan juga manca dari tahun 2010-an sampai yang paling terbaru. Pokoknya tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap, for the next song ada dari Conan Gray dengan People Watching.
1: That wasn't funny, but she laughed so hard she almost cried. They're counting months they've been together, almost 49.

0: Yuk, Pak, gagen. Wis ayu kiye.
1: Kesel banget, Mak. Jan, aja sikilah, lemes.
0: Yeah, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger, pokoknya.
2: Sudah terbukti, teh golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
0: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasure nenine kepet.
1: Nyong bingung bu.
0: Is, usah bingung pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kayak anak. Ngo dandan dapur tiana.
1: Ngone pakir no. Pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
0: mendingan anggar konsultasi cat tembok apa cat mesi ya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
1: Wah, nyong ana ya bu ibune rasa melu
0: iya nyong melu warap tunggu kasur mentul-mentul po.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
4: Ayo, masyarakat Indonesia, dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus. Jangan berhenti, revolusimu belum selesai. Jangan berhenti, sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan digiling, digilang oleh sejarah itu sama sekali.
2: 94.3

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
3: Ini lagi baca tentang Sensus Ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat melihat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
2: Oh, Sensus Ekonomi. Bedanya sama Sensus Penduduk apa sih, Mas?
3: Jadi gini, Sensus Penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau Sensus Ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
2: Jadi, ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
3: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat si ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
2: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
3: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
4: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.
5: Lan 4.3 bercahaya.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambeien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berok, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
3: Ya, halo, ini siapa?
4: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
3: Udah, Ma.
4: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
3: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan Rp4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya Rp6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
4: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
3: Kalau Mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
4: Itu namanya korupsi, sayang.
3: Eh iya, korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
5: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
6: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
7: Kemakmuran rakyat dan kesejahteraan rakyat adalah tujuan kita bersama. Idealisme memang berguna. Ajukanlah idealisme Tuhan itu dalam hal mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Supaya idealisme Tuhan itu menjadi pendorong bagi pemerintah dalam bekerja dan berusaha. Tetapi, agar supaya idealisme itu dapat dikerjakan, hendaklah ia diajukan dengan memperhatikan realitas yang kita hadapi sekarang.
8: 94.3

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
1: Barbaran ra kenang ngelamun yuk. Nang apa jeneh?
4: Arep aki kahon min. Urung apa-apa wis kesel wake. Ah jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
1: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoknya. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
5: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akikoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
6: Ayo bangsa Indonesia, dengan jiwa yang berseri-seri, hari berjalan terus. Jangan berhenti, revolusimu belum selesai. Jangan berhenti, sebab kita tidak bertujuan bernegara hanya satu windu saja. Kita bertujuan bernegara seribu windu lamanya. Bernegara buat selama-lamanya. Sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka, merdeka buat selama-lamanya.
7: 94.3 Bercahaya.

Oke, sudah hampir jam 9 malam. Radika ucapkan terima kasih banyak untuk warga bercahaya yang udah gabung, yang udah stay tune juga sampai dengan saat ini. Dan ketemu lagi besok di Music Cafe di hari Sabtu dan juga di hari Minggu, atau mungkin besok Minggu bisa ketemu lagi di jam 7 malam sampai dengan jam 9 malam. Jangan kemana-mana, nanti Radika kembali menemani sekitar pukul 21.30 di program selanjutnya di Rock and Relax. Radika pamit undur diri, bercahaya FM paling bas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Quran Surah Ali Imran ayat 185.

0: berkering-kering. Hari berjalan terus. Jangan berhenti. Revolusimu belum selesai. Jangan berhenti. Sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan disiling, disilang oleh sejarah itu sama sekali.
1: 94.3

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Talzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Talzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Talzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Talzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Talzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Sayang, aku butuh dana sekarang, mau bantuin ya.
3: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
2: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
3: Serius? Wah, jadi gak sabar.
2: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
3: Oh gitu ya, berapa?
1: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
2: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
1: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
4: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
3: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
1: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
4: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
5: Bendera bangsaku. 94.3 bercahaya.

0: Pak, Nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh. Kayu kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is, Bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini-nek kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
0: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kaya kanak. Nggo dandan dapur, Tiana.
2: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno regane seduluran. Barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong anak ya, Bu. Ibunya rasa melu.
0: Iya, nyong melu. Warap tunggu kasur mentul-mentul.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Gigi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya, Pak. Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, borong.
3: Toko Berkah Jaya. Berkah untuk semua.
5: Tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
6: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini.

0: pendorong bagi pemerintah dalam bekerja dan berusaha. Tetapi, agar supaya idealisme itu dapat dikerjakan, hendaklah ia diajukan dengan memperhatikan realitas yang kita hadapi sekarang.
1: 94.3

0: Berbabaran ra kenang ngelamun yuk. Nang apa jeneh?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel wake. Ah jan, rebyek umaeh merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak mening lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
0: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak. Porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki, pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu, dan selain paket akikah,

0: Cika, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
1: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
2: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
1: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
0: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-28. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.

0: Saya punya rencana menikah.
1: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
0: Belum sih pak, habis harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
1: Sini nak, bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
0: Rumah tumbuh? Maksudnya apa pak?
1: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
0: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36 bisa ya pak?
1: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
0: Wah luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
1: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
2: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983828 atau 0822218565 14, WA 0817983828 atau 0822218565 14. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
3: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
4: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
3: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
4: Oh gitu ya mas.
5: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282532712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
3: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
4: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
6: Ayo bangsa Indonesia, dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus. Jangan berhenti, revolusimu belum selesai. Jangan berhenti, sebab kita tidak bertujuan bernegara hanya satu windu saja. Kita bertujuan bernegara 1.000 windu lamanya. Bernegara buat selama-lamanya. Sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka, merdeka buat selama-lamanya.
7: 94.3 bercahaya.

0: Relax.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat malam, ketemu lagi bareng sama Radika di Rock and Relax menanti jam 11 malam. Untuk menemani malam hari ini yang mungkin udah lelah beraktivitas, yang mau istirahat, monggo silakan beristirahat. Atau mungkin yang masih beraktivitas karena malam minggu gitu ya, waktunya untuk bisa ngelembur sampai malam, untuk bisa memanfaatkan momen bersama dengan orang-orang tercinta, bersama dengan teman-teman, atau mungkin bersama dengan bestie, bersama dengan keluarga, atau mungkin yang lagi sendirian, it's okay, Radika temenin sampai nanti jam 11 sambil dengerin lagu-lagu rock Indo dan juga manca sampai nanti 1 jam ke depan. Yang mau request lagu, mau kirim-kirim salam atau juga berbagi informasi, bisa langsung aja WhatsApp di 0811260543. Dan jangan lupa juga untuk bisa follow sosmed kita, ada di Facebook Bercahaya FM, ada di Instagram dan juga TikTok kita di @bercahayafm_cilacap. Dibuka lagu dari Dewa 19 dengan Arjuna.

0: Nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul-tul-tul. Kayu kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasure nenine kepet.
1: Nyong bingung bu.
0: Is, usah bingung pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Ngo dandan dapur tiana.
1: Ngone pakir no pertolong jeruk legi. Berkah jaya. Percaya ngone pakir no. Regane seduluran. Barangnya main. Pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan anggap konsultasi cek tembok. Apa cek mesi kaya. Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone pakir no.
1: Wah. Nyong anak ya bu. Ibunya rasa melu.
0: Pak, nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
4: Tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya belum ada satu pun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
5: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: kesejahteraan rakyat adalah tujuan kita bersama. Idealisme memang berguna. Ajukanlah idealisme Tuhan itu dalam hal mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Supaya idealisme Tuhan itu menjadi pendorong bagi pemerintah dalam bekerja dan berusaha. Tetapi, agar supaya idealisme itu dapat dikerjakan, hendaklah ia diajukan dengan memperhatikan realitas yang kita hadapi sekarang.
1: 94.3

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, Palingpas, untuk Cilacap, Palingpas.

kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

0: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
1: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
0: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
2: Pinjam meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
3: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
4: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
3: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
4: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
3: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
4: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat si ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
3: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
4: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
5: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Lih, kipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku, gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlok pisan. Gedekna barang ring matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak koen, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
6: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
0: Lih, kipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku, gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlok pisan. Gedekna barang ring matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak koen, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
7: Tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
8: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

Oke, pukul 22 lebih 22, angka cantik gitu ya. Masih bareng sama Radika di Rock and Relax. Di siapa yang sudah bergabung, ada dari siapa nih ya, tanpa nama, yaitu dari 1514 mau request lagunya dari Guns and Roses yang Passion. Salamnya buat yang lagi siaran aja, siap. Salam balik juga buat yang udah gabung. Yang lain juga barangkali mau gabung, mau dengerin lagu-lagu rock Indo dan juga manca, bisa langsung aja WhatsApp di 0811 260543.

0: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Waktu kau ngiklik temen
3: lagi ya kok waktu kau mari-mari
2: mulane agar ngerokok aja rokok ilegal ya
4: ika kau pengen ngerokok sih orang kau waktu
3: ana rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
2: jelasna gue kang ngerokok sih orang kau waktu rokok legal gue sih ana pita cukene alias ana bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita cukene rusak palsu atau bekas soale ana denda lan pidana penjarane kang.
5: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
6: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
7: Selamat,
8: kanca STM.
7: Kenalan.
8: Kita di kanca pokok, ngajak ke aku bisnis.
7: Tapi nek ono kepengin melu ya ayo balon.
9: Ya enak, ya monggo.
7: Mbok aja. Cici. Kalau petanyung ya.
10: Nek ukolan Pak.

0: cukai nih pak, polosan.
1: Geh, ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai nih. Nganggo cukai palsu, apa mana nganggo cukai bekas. Kalau cukai sing orang diperlukan nganggo rokok kek. Misal, SKT mana nganggo SKM. Kayak bekas rokok si jine, nganggo rokok si jine mani. Nggak
2: sekaya kain lah, kan tapi enak pak.
1: Geh, ngerti ora pak. Kalau cukai gue, pemerintah bisa biayai nganggo fasilitas kesehatan. Kalau kesedaran masyarakat, stadion-stadion nih.
0: Apa tuh rokok? Ilegal, itu bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
3: Dan ini betul teman bro.
1: Nah, sedulur, ayo dari kawasan kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing dodol rokok ilegal, lapor nabai main bea cukai kia nomere.
0: Jadi kasih ngomong rusak pak.
4: Bilung aku, mulai nak ngomong kirim melayu anak. Woi, kau terima kaya lagi ya.
3: Bro, aku ada keperluan, ngurus kami di penjara.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
6: Ayo bangsa Indonesia dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus, jangan berhenti. Revolusimu belum selesai. Jangan berhenti, sebab kita tidak bertujuan bernegara hanya satu windu saja. Kita bertujuan bernegara 1000 windu lamanya, bernegara buat selama-lamanya. Sekali merdeka, tetap merdeka, merdeka, merdeka buat selama-lamanya.
7: 94.3 Bercahaya.

Oke, masih di Rock and Relax. Di siapa yang sudah bergabung di 08112605543. Mas mau minta diputarin lagunya dari Mr. Big yang judulnya Wild World buat polisi yang lagi menikmati kopi di warung dan semua saja untuk pendengar setia Bercahaya FM. Tetap semangat dari Pak Agus Warkop Pojok Cempaka. Terima kasih, semoga laris manis Tanjung Kimpul di malam minggu ini, juga dilarisi juga untuk semua yang lagi usaha. Buat yang pengen gabung juga dengerin lagu-lagu rock Indo dan juga manca untuk menemani malam hari ini, bisa langsung aja WhatsApp di 08112605543.

0: dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus. Jangan berhenti, revolusimu belum selesai. Jangan berhenti, sebab kita tidak bertujuan bernegara hanya satu windu saja. Kita bertujuan bernegara seribu windu lamanya, bernegara buat selama-lamanya. Sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka, merdeka buat selama-lamanya.
1: 94.3 Bercahaya.

0: Wetengku lara banget kok. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
0: Wetengku lara banget kok, seneng.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwi?
1: Nggih, teh gulti nggo kesehatan awak. Kaya nggo wetengku kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenye. Dinum, dinum.
0: Iya. Oke. Siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakaran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok nggawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
4: Bercahaya.
5: Rock and relax.

Oke, gak kerasa sudah hampir jam 11 malam. Waktunya Radio pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih banyak buat warga bercahaya yang udah gabung, yang udah WhatsApp, yang udah dengerin juga. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat beraktivitas untuk yang masih beraktivitas. Tetap semangat dan selalu berpikir positif, lakukan yang terbaik juga. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran, dan juga rezeki yang melimpah, dimudahkan untuk segala urusan yang sedang dihadapi. Amin. Radio pamit undur diri, ketemu lagi besok di hari Minggu dari jam 7 malam sampai dengan jam 11. Percaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: teknis di wilayah Cilacap Selatan.
1: Untuk kegiatan hari ini ada kegiatan apa sih, Pak?
2: Ya, kegiatan cek kesehatan tulang secara gratis.
1: Oke,
2: sebagai kita memperingati masih dalam bulan hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-81, kami bersinergi bekerja sama kecamatan dari PWRI dan juga bekerja sama dengan Anlen yang memberikan pelayanan cek kesehatan tulang. Dan alhamdulillah sampai dengan siang ini dengan dihadiri oleh PNN, dari Dinsos, dari UPT-UPT yang ada di Cilacap Selatan bisa mencapai 100, kurang lebih 115 yang sudah melakukan pemeriksaan cek kesehatan tulang.
1: Ya, melihat masyarakat sendiri juga cukup antusias, Pak. Ada harapan tersendiri nggak, Pak, untuk program atau mungkin kerjasama seperti ini ke depannya, Pak?
2: Ya, karena ini sangat penting ya, Mas. Sangat penting karena kesehatan tulang itu ya, perlu kita berikan edukasi kepada masyarakat. Jadi kegiatan ini akan terus kami teruskan nanti ke depannya.
0: Salah satu peserta Agustina Dompas, warga Kelurahan Tambak Reja berusia 61 tahun, mengaku mengetahui kegiatan tersebut melalui unggahan media sosial Camat Cilacap Selatan. Ia kemudian menghubungi Camat melalui WhatsApp dan langsung mendatangi lokasi pemeriksaan. Agustina menilai layanan tersebut sangat bermanfaat, terlebih dirinya kerap mengalami keluhan sakit pada bagian tumit kaki ketika bangun tidur. Hasil pemeriksaan menunjukkan tingkat risiko sedang, sehingga ia mendapat anjuran untuk melakukan pemeriksaan lanjutan termasuk pengecekan asam urat.
1: Dari mana, Bu, kalau boleh tahu, Bu siapa, Bu?
3: Ibu Agustina.
1: Oke, Bu Agustin warga Cilacap Selatan ya, Bu ya?
3: Iya, Lurahan Tambak Reja.
1: Oke. Ada layanan ini, Bu, di kecamatan sendiri menurut Bu Agustin seperti apa, Bu?
3: Iya, bagus. Bagus, saya langsung ke sini tadi ada story dari Pak Camat, jadi saya baca langsung saya WA Pak Camat, saya coba ke sini.
1: Terus untuk ibu sendiri usia berapa, Bu? Mohon maaf.
3: 61.
1: Oke. Okay. Ini kan terkait kesehatan tulang, Bu. Bermanfaat banget nggak sih, Bu, untuk seorang ibu ini yang usianya mungkin 60 tahunan nih, ada layanan ini bermanfaat atau seperti apa?
3: Manfaat sekali. Ya, kaki saya itu sakit juga kalau habis bangun tidur gitu, tumitnya. Jadi nggak bisa langsung jalan, terus pelan-pelan gitu.
1: Terus kalau lihat hasilnya sendiri gimana, Bu, tadi, Bu? Habis diperiksa,
3: ya. Sebenarnya yang diperiksa ya sebelah kanan, yang sakit sebelah kiri saya.
1: Oh gitu. Iya. Terus kalau kata dari timnya seperti apa? Mungkin ada saran atau?
3: Ya harus cek apa ya, asam urat itu.
1: Oh iya.
3: Risiko sedang ini hasilnya, risiko sedang gitu.
1: Langsung ke detek ya, Bu ya, di alat tadi ya.
3: Oke.
1: Terima kasih, Bu.
0: Melihat tingginya antusiasme masyarakat, Kecamatan Cilacap Selatan berkomitmen mempertahankan dan melanjutkan kegiatan serupa sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran serta kualitas kesehatan warga.
4: Lintas Bercahaya.
0: Kasus perundungan atau bullying terhadap anak perempuan berusia 12 tahun di kawasan Pantai Teluk Penyu Cilacap yang sempat viral di media sosial berakhir melalui mekanisme diversi. Wakapolresta Cilacap AKBP Endro Ariwibowo bersama Kasat PPA dan PPO AKP Wulan Puji Anjarsari menyampaikan bahwa peristiwa terjadi pada 25 Juli 2026 di sebuah gazebo Pantai Teluk Penyu. Korban berinisial AN mengalami kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan 5 anak, yaitu FA, WA, TA, SR, dan KH yang seluruhnya masih di bawah umur. Peristiwa tersebut baru diketahui orang tua korban setelah video aksi perundungan beredar di media sosial. Laporan kemudian dibuat ke Polresta Cilacap.

0: pada 5 Agustus 2026. Hasil pemeriksaan menunjukkan aksi tersebut dipicu persoalan hubungan asmara. Kelima anak mengakui peran masing-masing, mulai dari menendang, menjambak rambut, menampar hingga menarik pakaian korban. Aksi itu direkam dan di videonya kemudian tersebar. Polisi telah melakukan pemeriksaan saksi, olah tempat kejadian perkara, serta mengamankan sejumlah barang bukti. Korban dan orang tuanya juga mendapat pendampingan trauma healing dari Dinas Sosial, sementara kelima anak didampingi Bapas Kabupaten Cilacap. Karena seluruh pelaku masih berusia anak, penyelesaian perkara mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan mengedepankan keadilan restoratif dan diversi. Proses diversi dilaksanakan pada 18 Agustus 2026 dan telah menghasilkan kesepakatan perdamaian. Kelima anak melalui orang tua masing-masing memberikan santunan atau biaya pengobatan sebesar Rp500.000 sehingga total mencapai Rp2,5 juta. Hasil kesepakatan tersebut kini telah dimohonkan penetapan kepada Pengadilan Negeri Cilacap.
1: Lintas Bercahaya.
0: Sebanyak 360 pramuka penegak dan pandega dari seluruh Kabupaten Cilacap mengikuti Raimuna Cabang 8 tahun 2026 di Desa Bulu Payung Kecamatan Kesugihan pada Jumat hingga Senin 21 hingga 24 Agustus 2026. Kegiatan tersebut dibuka PLT Bupati Cilacap Ami Amalia Fatma Surya selaku Ketua Mabicap bersamaan dengan upacara peringatan Hari Pramuka ke-65 di lapangan Sepak Bola Binar Jaya Desa Bulu Payung pada Sabtu 22 Agustus 2026. Upacara diikuti 720 anggota pramuka siaga, penggalang dan penegak dari gugus depan sekecamatan Kesugihan. Wakab Bidang Organisasi dan Hukum Kuarcap Cilacap Luhur Satrio Muhsin mengatakan, Raimuna menjadi wadah pembinaan generasi muda agar memiliki karakter, keterampilan, kedisiplinan, dan kemampuan beradaptasi menghadapi perkembangan zaman. Sementara itu, PLT Bupati Cilacap Ami Amalia Fatma Surya mengatakan, tema Hari Pramuka ke-65 berkreasi, berinovasi, terampil, dan mandiri untuk mendukung swasembada pangan. Sejalan dengan kebutuhan generasi muda untuk memiliki keterampilan dan kemandirian. Menurutnya, potensi Cilacap di bidang pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, hingga ekonomi kreatif dapat menjadi ruang bagi generasi muda untuk berkarya. Ami menambahkan, Raimuna juga menjadi bagian dari persiapan generasi muda menuju Indonesia Emas 2045. Sebab peserta yang kini mengikuti kegiatan tersebut kelak akan berada pada usia produktif dan menjadi bagian penting dalam pembangunan bangsa. Dalam kesempatan tersebut juga diserahkan tanda penghargaan gerakan pramuka kepada 56 orang atas jasa, pengabdian, dan kontribusi mereka terhadap perkembangan kepramukaan.
1: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali saya sampaikan untuk Anda sesaat lagi setelah jeda berikut ini.
1: Lintas Bercahaya.

0: Lemang apa sih?
1: Kak, mau panganan sing pedes banget. Si mama ke toko.
2: Walah, mak. Mulane nek tuku panganan kuwi sing sehat. Dideleng BPOM-e. Masa kadaluarsa dan kandungan di dalamnya. Biasakan juga konsumsi makanan sehat, alami, dan higienis.
3: Ayo konsumsi makanan sehat, waspadai cemaran pangan, perhatikan distribusi pangan higienis, lihat isi kandungan dan masa kadaluarsa makanan, cuci bahan pangan dengan air mengalir, biasakan mengolah makanan segar bernutrisi dan bergizi. Mari ciptakan tubuh yang sehat, ceria, dan kuat. Pangan aman generasi aktif dan produktif. Pesan ini dipersembahkan oleh LPPL Bercahaya FM.
4: Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap. Lintas Bercahaya.
3: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya.
4: Lintas Bercahaya.
3: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah merealisasikan bantuan pemasangan penerangan jalan umum atau PJU sebanyak 90 titik di Kabupaten Cilacap pada tahun 2026. Penempatan fasilitas penerangan tersebut difokuskan pada ruas jalan provinsi, diantaranya melintasi Desa Cilongkrang dan Desa Tarisi di Kecamatan Wanareja. Peninjauan lapangan secara langsung dilakukan oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Hanif Jatmik bersama jajaran Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap pada Rabu 19 Agustus 2026. Langkah kolaboratif antar instansi ini menjadi solusi nyata untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan masyarakat pengguna jalan, khususnya di area-area yang sebelumnya rawan dan minim pencahayaan. Hanif Jatmoko menjelaskan bahwa pemasangan PJU ini menerapkan sistem materisasi untuk menghemat biaya operasional listrik. Selain memperkuat infrastruktur jalan, Dishub Jawa Tengah juga menyerahkan bantuan paket sembako kepada masyarakat kurang mampu di sekitar lokasi peninjauan.
5: Tahun ini pemerintah provinsi memberikan bantuan di wilayah Cilacap, walaupun jalannya adalah jalan provinsi. Total ada 90 titik yang akan dilaksanakan di tahun 2020. Dan ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, karena daerah-daerah yang gelap saja kalau dipasang lampu akan memberikan situasi yang lebih aman, lebih baik, dan bagi warga juga akan lebih manfaat. Kalau kita melihat sebetulnya masih cukup banyak ya. Tapi secara bertahap kita akan koordinasi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap, dan pola kita baik provinsi maupun kabupaten sifatnya kolaboratif sekarang. Karena kalau kita hanya mengandalkan kemampuan kita sendiri akan sulit. Desa Taris ini dapat 30 titik. Ini titiknya sudah disepakati oleh kepala desa dan warga. Maksudnya sudah disepakati juga. Ini sekarang proses pemasangan. Insya Allah nanti bulan September pertengahan sudah bisa nyala. Nah, ini pun pola yang sekarang kita bangun kan pakai meterisasi ya, sehingga nanti bisa lebih hemat biaya listrik yang dibayar oleh masyarakat dan menggunakan kegiatan untuk maintenance fisik itu ada di provinsi.
3: Pemerintah desa setempat menyambut positif realisasi program PJU tersebut. Kepala Desa Tarisi Jasimin menyampaikan apresiasinya atas pemasangan 30 titik PJU di wilayahnya yang dinilai sangat membantu keamanan warga. Meski demikian, warga desa berharap adanya penambahan unit PJU secara bertahap pada titik-titik rawan lain yang belum terjangkau, seperti wilayah perbatasan antar desa dan area tikungan tajam.
6: Warga masyarakat desa Tarisi mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah yang sudah memberikan penerangan jalan ke wilayah desa Tarisi, akan tetapi masih ada ulangan, kemudian nanti dianggaran perubahan atau di tahun 2027 Pak Gubernur atau Pak Gubernur berkenan memenuhi penerangan jalan yang ada di wilayah desa Tarisi. Dan kami selaku warga masyarakat desa Tarisi, selaku penerima manfaat penerangan jalan, siap untuk menjaga atau bekerja sama masalah lampu yang ada di wilayah desa Tarisi. Titik rawan di wilayah Tarisi hampir semuanya terpasang, yang titik rawan terpasang yang di perbatasan wilayah Pantar dan Tarisi.
3: Secara keseluruhan, proyek infrastruktur penerangan jalan ini ditargetkan selesai dan dapat beroperasi penuh pada pertengahan September 2026. Sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten diharapkan terus berlanjut guna mendukung pemerataan fasilitas publik serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah pesisir Cilacap.
4: Lintas Bercahaya.
3: Sebanyak 20 perwakilan sekolah menengah atas atau SMA dan Madrasah Aliyah MA se-Kabupaten Cilacap berkumpul di Gor Man 1 Cilacap pada Kamis 20 Agustus 2026 untuk mengikuti kegiatan OJK Goes to School. Agenda edukasi finansial yang diinisiasi oleh Otoritas Jasa Keuangan ini bertujuan untuk memperkuat literasi keuangan generasi muda sekaligus mengenalkan program Satu Rekening Satu Pelajar atau KEJAR guna menumbuhkan budaya menabung sejak dini di lingkungan sekolah. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Cilacap, Haji Aziz Muslim, menekankan pentingnya pembekalan manajemen keuangan kepada para siswa agar terhindar dari pengaruh gaya hidup negatif. Menurutnya, arus informasi dan media sosial saat ini sangat berpotensi memicu perilaku boros di kalangan remaja jika tidak dibentengi dengan pemahaman finansial yang kuat. Sinergi antara OJK, Kemenag, Dinas Pendidikan, dan Satuan Pendidikan ini diharapkan tidak berhenti pada kegiatan edukasi semata, melainkan dapat terus berlanjut. Melalui pengenalan literasi keuangan sejak tingkat sekolah, para pelajar di Kabupaten Cilacap diproyeksikan mampu tumbuh menjadi pribadi yang lebih bijaksana, bertanggung jawab, dan terampil dalam mengelola keuangan masa depan mereka.
4: Lintas Bercahaya.
3: Pemerintah Desa Madura, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap menggelar perlombaan kebersihan, keindahan, dan ketertiban kerapihan atau K3 dalam rangka menyemarakan peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia sekaligus hari jadi Desa Madura yang ke-321. Kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat di 18 wilayah RW ini menjadi ajang gotong royong warga untuk menciptakan lingkungan permukiman yang asri, rapi, dan sehat. Proses penilaian dilakukan secara komprehensif oleh tim juri dengan turun langsung ke lapangan, salah satunya di wilayah Dusun Tangkanyark yang mencakup RW 03 dan RW 04. Kepala Desa Madura Nur Sidik menjelaskan indikator yang dinilai meliputi kebersihan saluran air, pengelolaan dan pemilahan sampah organik serta non-organik, kerapihan penataan lingkungan, keberadaan taman obat keluarga atau TOGA, hingga ketersediaan fasilitas keamanan serta pos pelayanan. Selain aspek fisik lingkungan, penilai juga memprioritaskan tingkat partisipasi dan antusiasme warga dalam memperindah wilayahnya dengan ornamen khas kemerdekaan.
0: Ini antusias sekali warga RW 04 Dusun Tangannya. Ini ada kebersihan, kesehatan yang lingkungan, mungkin juga keindahan dan juga banyak lagi yang kita nilai dengan kebersihan sampahnya juga yang pemilah sampah organik dan non organik dan juga pos ya. Harapannya mudah-mudahan bisa menjaga silaturahmi warga di tingkat RW dan juga warga di tingkat itu sehingga kompak untuk menjaga kebersihan dan kesehatan di lingkungannya masing-masing.
3: Melalui penilaian K3 ini diharapkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan tidak hanya berlangsung selama momen perayaan, tetapi terus berlanjut menjadi budaya hidup bersih dan sehat yang konsisten di Desa Madura.
4: Lintas Bercahaya.
3: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya Cilacap. Saya Vita Dori, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 6, waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Al-Hadid ayat 23.

0: Gipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kemiel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
1: Barbaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
0: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek omahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
1: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
5: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
1: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
6: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
1: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
6: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
1: Jadi, ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
6: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
1: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
6: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
7: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak, buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
3: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah.

0: Mbak, kelihatannya gugup banget sih.
1: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
0: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortekdjp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui kortekdjp. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
0: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
1: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.

0: Nama apa sih? Waktu kau ngiklik temen.
1: Lagi ya kau waktu kau mari-mari.
2: Mulane, agar ngerokok aja rokok ilegal ya.
0: Ika kau pengen ngerokok sih mereka waktu.
1: Anak rokok legal, karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
0: Jelasnya gue kan ngerokok sih mereka waktu. Rokok legal gue sih anak pika cukene. Alias ada bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita dikene rusak palsu atau bekas soale ana denda lan pidana penjarane kan.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
6: Kredit kepemilikan rumah sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
7: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul dapur Agan. Sing endes tenan, Pak.
8: Eh, Bu, saya juga doyan itu, Bu. Seneng banget.
7: Lah iya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
8: Eh, Bu Lurah, siap.
9: Benar kata Bu Lurah, di dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang ijo, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 7, waktu Indonesia Barat. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap bergabung bersama Radio Republik Indonesia untuk menyiarkan Warta.

pukul 8 WIB sampai dengan selesai dan bertempat di Aula Indoor SMP Negeri 1 Sumpiuk, Komisi Adi Yuswo GKJ Cilacap akan mengikuti kegiatan kategorial Adi Yuswo Klasis Banyumas Selatan yang berupa parade seni dan budaya. Adapun Pendeta Krisma Okta Wulandari dan Pendeta Yosafat Ari Wibowo dan Penetua Okto Mulyadi juga akan menghadiri acara tersebut. Penambahan kantong peduli bencana. Di dalam ibadah Minggu tanggal 30 Agustus tahun 2026 akan diadakan penambahan kantong peduli bencana untuk membantu korban bencana gempa bumi Nusa Tenggara Timur. Kemudian ibadah peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan. Pada hari Sabtu tanggal 5 September 2026 pukul 9 WIB di Gereja Kristen Jawa akan dilaksanakan ibadah peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan atas Saudari Rizky Krista Manda Putri Ubwarin